0: Resensi Buku Pro 1.
1: Baik pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
2: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
3: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumidara Untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcy Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dipancarluaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Harapannya informasi yang sudah kita dengarkan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Jam-jam di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Fak-Fak pagi ini dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Baik pendengar, 47 menit kita berlalu dari jam 9 waktu Indonesia Timur. Masih informasi datang dari seputaran kota Fakfak, datang dari PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Pelni, memperluas periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas sekaligus memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan menggunakan kapal Pelni. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni kini sudah dapat dipesan sejak H-60 sebelum keberangkatan. Kapal tersebut yakni Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Ngapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilong Kabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, dan KM Sangiang. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda mengatakan perluasan periode pemesanan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dengan periode pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana sesuai kebutuhan dan jadwal masing-masing. Dan pendengar, informasi untuk Anda selanjutnya, Kepala Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan kebijakan pemesanan tiket H-60 menjadi kabar baik bagi masyarakat Fakfak dan wilayah sekitarnya. Ya, sejumlah kapal yang melayani rute Fakfak seperti Labobar dan Tatamailau dan Sangiang termasuk dalam layanan tersebut. Dan pendengar, Pelni perpanjang pemesanan tiket kapal hingga H-60 keberangkatan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, 2 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur, dan kita masuki lanjutan lintas fak-fak siang untuk edisi Selasa 29 September 2026. Hingga nanti di pukul 11 kami temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Ya, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id, dan untuk yang ada di seputaran wilayah kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti melalui frekuensi kami 94,9 MHz.

Di era sekarang, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari ponsel dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, masyarakat terus terhubung secara digital. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet. Media sosial yang dulu hanya digunakan untuk berbagi cerita, kini berkembang menjadi ruang promosi, transaksi, hingga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, masyarakat bisa memperkenalkan produk lokal, memasarkan hasil UMKM, membuka jasa, bahkan membangun merek usaha sendiri. Cukup dengan kreativitas, konsisten, dan pemanfaatan teknologi, peluang ekonomi kini terbuka lebih luas. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna juga berperan penting. Dengan berbelanja produk lokal secara online, membagikan informasi positif, serta mendukung konten kreatif daerah, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, penting juga untuk bijak dalam bermedia sosial. Gunakan platform digital secara aman, hindari penipuan online, dan tingkatkan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena hari ini, media sosial bukan sekedar tempat bersosialisasi, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
1: Baik, pendengar, kembali pilihan informasi untuk Anda. Demam yang tidak kunjung reda sebaiknya tidak diabaikan. Nah, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda tipes atau demam tifoid. Gejala tipes dapat berbeda pada setiap orang. Keluhan yang umum muncul antara lain demam berkepanjangan, tubuh lemas, sakit kepala, serta nyeri pada otot dan persendian. Ya, dan pendengar, penderita juga dapat mengalami perut kembung atau sakit perut, gangguan pencernaan seperti diare atau sulit buang air besar, mual dan muntah juga bisa terjadi. Nah, gejala lain dapat berupa batuk, nafsu makan berkurang, hingga berat badan menurun. Pada kondisi tertentu, penderita juga dapat terlihat gelisah. Nah, sementara tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella tipi yang umumnya menyebar melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Nah, pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Pendengar, menjaga kebersihan peralatan makan serta menghindari makanan dan minuman yang kebersihannya tidak terjamin juga penting dilakukan. Nah, jika demam berlangsung lama atau keluhan semakin berat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dan pendengar, kenali gejala dan cara cegah tipes. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, kami mohon maaf ya terjadi gangguan teknis ya, sehingga beberapa saat siaran kami menghilang di udara. Kini kita kembali lagi dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Jarum jam saat ini menunjukkan pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita menuju ke pukul 11 dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia. Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital, weh.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar cuaca Kota Pala Fakfak di siang hari ini lumayan cerah, namun sangat-sangat terlihat bahwa kondisi kabut asap ya masih terus menyelimuti Kota Pala Fakfak. Untuk itu kami ingatkan Anda yang beraktivitas di luar rumah, ada baiknya di luar rumah maupun di luar ruangan ya, Anda jangan lupa untuk memakai masker ya, karena ini menjadi salah satu pelindung pernafasan ya, mengingat kondisi kabut asap yang masih terus menutupi sebagian seantero dari Kota Pala Fakfak. Dan untuk itu tetap jaga kesehatan untuk kita semua, agar kita semua terhindar dari segala macam bahaya sakit ya, karena sakit itu bukan sesuatu yang harus direncanakan ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita sakit dan kapan kita sehat. Nah untuk itu sehat itu mahal, jaga kesehatan jauh lebih baik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Macarin kamu gak jauh beda dengan main luduk. Pakai nanya silsilah golongan darah ningrat.

0: Sabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, Kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat Kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah, Kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, Kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.
3: Baik, pendengar, 53 menit berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Kembali informasi untuk Anda, ini datang untuk kita ya sebagai pecinta atau penikmat furniture, yang pastinya furniture kayu ya, yang pastinya kita tahu bahwa kadang di awal-awal terlihat kokoh ya, namun sadar tidak sadar perlahan furniture ini juga kalau tidak dirawat dengan baik ya pastinya bisa kehilangan kekuatannya. Nah, jika terus terpapar kelembapan, panas, rayap hingga noda, perawatan sederhana secara rutin juga pastinya diperlukan agar tetap awet dan tampil menarik. Nah, kelembapan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu perubahan bentuk retak dan pertumbuhan jamur pada kayu. Nah, kondisi ini juga perlu diantisipasi terutama pada ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang kurang baik. Nah, paparan sinar matahari secara langsung juga sebaiknya kita hindari. Panas yang berlebihan dapat membuat permukaan kayu mengelupas dan juga warna lapisan finishing pastinya memudar. Nah, furniture juga dijauhkan dari sumber panas seperti kompor, oven atau perapian ya. Penempatan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko perubahan bentuk pada material kayu. Ya, yang pasti membersihkan furniture secara berkala menjadi langkah sederhana yang tidak boleh diabaikan. Nah, penggunaan alas pada bagian bawah furniture juga dapat memberikan perlindungan dari kelembapan lantai dan gesekan. Pelapisan atau konting juga bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan tambahan pada permukaan kayu. Jadi, jangan biarkan furniture kayu cepat lapuk. Informasi untuk Anda kami kutip dari rri.co.id.

harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyebut 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.com, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto tersebut merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan Artificial Intelligence AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian. Namun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK Surakman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Demikian

Baik, pendengar, pukul 11.04 menit. Selamat siang untuk Anda. Kita masih di lintas fak-fak siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Ya, dan pendengar, proses pemungutan suara balon Dior 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober mendatang. Penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam sepak bola tersebut. Sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Dan pendengar, salah satu kandidat, Lamine Yamal, sebelumnya menyampaikan pandangan mengenai persaingan Ballon d'Or. Ia menilai penghargaan individu dan prestasi tim merupakan dua hal yang berbeda. Sementara Kylian Mbappe juga menyampaikan ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Ya, dan pendengar, pengumuman Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London, Inggris di bulan Oktober mendatang. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema sosial dan politik, berlatar belakang konflik ideologis di sebuah desa di Jawa yang mempengaruhi hubungan cinta antara dua tokoh utama dari latar belakang berbeda. Mahfud Ikhwan mengajarkan kita tentang rekonsiliasi, arti sebuah toleransi, dan mengajak kita dalam upaya menyatukan perbedaan yang telah lama memisahkan komunitas dan individu. Melalui buku Kambing dan Hujan, menggambarkan realita sosial masyarakat pedesaan Indonesia, perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, serta upaya individu untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman di tengah-tengah perbedaan. Buku ini mengajarkan kita tentang toleransi, cinta, dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik. Secara keseluruhan, buku karya Mahfud Ikhwan ini memiliki cerita yang mendalam dan menyentuh, menggabungkan unsur-unsur cinta, keluarga, dan kehidupan masyarakat pedesaan dengan tema-tema yang relevan tentang keberagaman dan toleransi beragama. Demikian esensi buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Penguin Adelie atau Pygostylis adeliae merupakan satu spesies penguin yang paling menarik dan ikonik di dunia. Mempunyai ukuran sekitar 46 hingga 71 cm tinggi dan 3,6 hingga 6 kg berat, berhabitat di pantai dan pulau-pulau berbatu di Antartika, dan mereka memakan kerikil, udang kecil dan cumi. Penguin Adelie mempunyai musim kawin di bulan Oktober hingga Februari atau musim panas Antartika. Penguin Adelie terkenal karena kebiasaan kawinnya. Penguin jantan akan mencari batu kecil yang sempurna dan menghadiahkannya kepada betina sebagai tanda cinta atau lamaran. Penguin jantan memilih batu biasanya yang bulat atau mulus. Ia akan membawa batu itu ke hadapan betina, lalu meletakkannya di depannya. Kalau betina menerima, dia akan mengambil batu itu dan menggunakannya untuk membangun sarang bersama si jantan. Ini artinya memberi isyarat terima. Ya, aku mau. Dengan batu itu, mereka akan membangun sarang bersama dan bertelur. Semakin banyak batu yang dikumpulkan, semakin tinggi sarangnya yang membantu melindungi telur dari salju dan air. Mengapa harus melamar dengan menggunakan batu? Tidak melamar seperti manusia yang melamar dengan cincin, penguin melakukannya dengan batu cinta. Karena penguin tidak bisa menggali, jadi mereka membangun sarang dari batu di tanah berbatu. Batu yang bagus itu berharga, ringan tapi kokoh, tidak mudah menggelinding dan bisa menopang telur. Kadang penguin jantan bahkan mencuri batu dari sarang tetangga jika kehabisan ide.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malah mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Baik, pendengar, pukul 11.33 menit di Fak-Fak siang ini, pilihan hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, menemani segudang aktivitas yang kita jalani. Yang pasti saat ini juga banyak yang memilih untuk menyelesaikan tugas lebih awal, atau juga ada yang memilih untuk bersantai ya, atau ada juga yang saat ini sudah beristirahat ya, mungkin karena lebih awal memulai dengan aktivitas sehingga saat ini lebih awal untuk beristirahat. Tidak mengapa, yang pasti tidak merugikan siapa-siapa, tetap semangat. Dan yang pasti untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak, kami terus ingatkan ketika bepergian jangan lupa untuk terus gunakan masker sebagai pelindung pernafasan, mengingat wilayah kota Fak-Fak saat ini juga masih terkepung oleh kabut asap ya, akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua distrik ya, tepatnya di distrik Bombrai dan juga Tomage. Dan baik pendengar, masih dengan pilihan hiburan untuk Anda, menemani aktivitas di sepanjang siang hari ini.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya

Pendengar, pukul 11.49 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, pendengar, pasti di setiap keluarga, setiap rumah banyak yang menghadapi yang namanya serangga, ya, lebih khusus semut yang sering muncul di dapur ataupun sudut rumah. Nah, ini seringkali juga membuat kita itu merasa terganggu, apalagi jika semut mulai mengerubungi ya makanan atau masuk ke tempat penyimpanan bahan makanan. Nah, sebelum kita menggunakan bahan kimia, ada beberapa cara sederhana dengan memanfaatkan bahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Ya, pendengar, dikutip dari University of California, pengendalian semut termasuk pentingnya menghilangkan sumber makanan dan jejak yang ditinggalkan semut. Salah satunya adalah menggunakan perasan lemon atau jeruk nipis. Aroma asam dan segarnya dapat membantu mengganggu jejak aroma yang digunakan semut untuk menemukan sumber makanan. Nah, campurkan perasan lemon dengan sedikit air, kemudian semprotkan pada area yang sering dilalui semut. Cara lainnya adalah memanfaatkan cuka putih. Campurkan cuka dan air dengan perbandingan yang sama, kemudian gunakan untuk membersihkan permukaan yang sering dilewati semut. Nah, selain membersihkan area tersebut, cara ini dapat membantu menghilangkan jejak aroma yang ditinggalkan semut. Nah, yang berikut, kayu manis juga dapat dicoba karena memiliki aroma yang kuat. Letakkan beberapa potongan kayu manis di dekat jalur semut atau area yang sering didatangi. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan dalam jumlah sedikit di sekitar celah yang menjadi jalan masuknya semut. Nah, sementara bahan lain yang mudah ditemukan adalah daun pandan. Aromanya yang khas dapat membantu membuat area tertentu kurang menarik bagi semut. Nah, selain penggunaan bahan alami, hal yang paling penting adalah menjaga kebersihan rumah. Segera bersihkan tumpahan makanan atau minuman manis, simpan makanan dalam wadah tertutup, dan jangan membiarkan remah makanan berserakan. Jika semut terus muncul dalam jumlah banyak, perhatikan juga celah atau lubang yang menjadi jalur masuknya. Bahan alami memang dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu mengurangi gangguan semut, tetapi hasilnya tidak selalu sama pada setiap kondisi. Nah, yang penting adalah mengkombinasikan cara tersebut dengan kebersihan dan penyimpanan makanan yang baik. Nah, itu dia ya, pendengar, tips usir semut dengan bahan alami. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Baik pendengar, sudah pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa sampai di sini kebersamaan saya yang sudah menemani Ruang Dengar Anda di awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Paco. Akhirnya saya Yuli undur diri dari Ruang Dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hati Jaya Baco, yang akan merangkai kebersama dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Roromana di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga untuk Anda yang tengah menikmati hidangan siang ya bersama keluarga, sebelum kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda. Saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
1: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

0: esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 ada bahagia selalu untuk Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan kondisi udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak, Selasa 29 September 2026. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan berlangsung pada pagi, siang, malam hingga dini hari. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Argoni, Pemberai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Baham Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Martutin. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 98% di sebagian besar wilayah. Suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Baham Dandara mencapai 33 derajat Celcius. Sementara itu, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Kecepatan angin tertinggi dalam perakiran wilayah daratan tercatat di Teluk Patipi yang mencapai 30 km per jam. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan gelombang di pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas berkisar 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Namun, BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 20 knot di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. BMKG juga memperkirakan pasang air laut terjadi sekitar pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,3 meter. Selanjutnya, kondisi surut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,3 meter. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. BMKG meminta warga yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan untuk terus memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG Fakfak maupun RRI Pro 1 Fakfak. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, dengan sedetan lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini, memberikan semangat juga untuk Anda semuanya ya, dalam melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, semoga tetap semangat ya. Oke, baik. Menemani suasana di siang hari ini, saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Ya, pandangan Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Riana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus, mana setelah menerima undangan, dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurut Frankie, report di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Penny juga menambahkan rombongan juga akan membawa seperangkat alat kolintang. Keberadaan alat tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran musik etik yang musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis. Rombongan yang akan berangkat ke Paris terdiri dari 9 pemain dan 1 penyanyi. Selain itu, Frankie Raden akan mendampingi rombongan untuk memberikan penjelasan mengenai kolintang. Penny mengatakan para pemain yang dibawa merupakan guru-guru kolintang. Mereka juga berasal dari keluarga yang memiliki tradisi memainkan alat musik tersebut. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah

Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: dinamika olahraga.
1: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Ita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-23.

0: 7 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra invece metto dentro.
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Saya ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Pro Dangdut, saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Sekali lagi buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan sederetan lagu-lagu dangdut ya, yang akan menemani suasana Anda di siang hari ini. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, satu persembahan dari Happy Asmara ya, dengan Sayang Spesial Untuk Semua.

0: Baik, saya langsung saja terima yang sudah bergabung nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut
1: siang. Ini dengan Nona Ati, Kak.
0: Benar sekali, Bunda Ellen yang punya Manado. Apa kabar nih ya, Legus? Lagi ceria-cerianya siang hari ini.
1: Cuaca di Manado biasa, ceria-ceria.
0: Asik, baiklah.
1: Belum hujan-hujan. Tapi sama. Kesehatan lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Popoji ada.
0: Oke, baiklah kalau sehat-sehat selalu. Silahkan nih.
1: Dan Nona Ati bagaimana dan kabar?
0: Ya, kabar saya mah alhamdulillah baik. Cuaca juga.
1: Amin
0: ya. Cuaca siang hari ini berkabut, biasalah lagi karhulta ya, jadi asapnya ya luar biasa.
1: Di sana ada ada kebakaran hutan dan lahan di sana.
0: Iya, sama kita juga nih.
1: Jadi sama di Manado juga suara ada.
0: Jadi cuacanya
1: nggak boleh nggak boleh sembarangan buang puntung rokok, nggak boleh bakar sembarangan. Iya, bahaya karena musim panas lagi kering-keringnya ini. Waduh, kalau lagi di luar bahaya dehidrasi, harus banyak minum mengkonsumsi air.
0: Iya, betul. Kita juga masih dalam suasana kekeringan nih, cuaca juga kurang sehat di Kabupaten Fakfak.
1: Iya.
0: Baik. Oke. Kita ke lagu
1: dan apa?
0: Baik, ada Iis Dahlia dengan Bulan Purnama, Fania Putri Akhir Cerita Cinta. Ada Iis Ariska dengan Racun Asmara.
1: Oh, yang Akhir Cerita Cinta Kita aja.
0: Aduh, apa dong pilih yang ini? Curiga saya.
1: Mbak, belum mulai sudah berakhir.
0: Nah, belum juga mulai sudah berakhir.
1: Iya. Itu biasa begitu.
0: Oke, silakan. Silakan Bunda. Kirim untuk siapa lagunya?
1: Pertama, salam-salam dulu. Pertama buat Nona Ati. Iya. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen tertelepon.
0: Okay.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, salam ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Dia lagi latihan menyanyi dia.
0: Oh, luar biasa. Mudah-mudahan ya berhasil.
1: Lagi latihan menyanyi, mau ikut paduan suara.
0: Oke, mudah-mudahan dapat juara ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, buat siapa lagi?
1: Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Rosna juga di Fakfak, selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tengah di Fakfak juga, selamat siang, salam sehat. Ada Bang Lai di Kaltara, selamat siang, salam sehat juga. Ada Bang Cliff juga di Manado.
0: Baik.
1: Ada Bunda Ima di Maumere. Dan semua pendengar setiap Rodangdut, Dangdut adalah kita pusat Fakfak di mana saja berada.
0: Okay.
1: Selamat siang, salam sehat, diberkati.
0: Amin.
1: Untuk Nona Asi, terima kasih. Selamat siang, Rodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, saya terima lagi yang sudah bergabung, ada siapa gerangan. Halo, selamat siang, Rodangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Iya, apa kabar Putra Tengah?
2: Alhamdulillah, kabar masih baik ya.
0: Kabar masih baik, aman ya?
2: Aman.
0: Iya, iya.
2: Air aman.
0: Air aman. Bagi dong buat saya lagi. Baik.
2: Cuacanya ini yang berkabut.
0: Aduh, ya.
2: Hujan tidak ada.
0: Ya, kita berdoa mudah-mudahan hujan turun ya. Iya, oke. Okay. Untuk menghilangkan
2: lagu apa nih, Mbak?
0: Lagunya silakan ada Iis Dahlia, Bulan Purnama, juga ada Iis Ariska, Racun Asmara, ada Ovi Fristi, Seujung Kuku, Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, juga ada Neta Morenza dengan Saat Bahagia, Ayu Azhari, Bubuk Dosa, Danang Empang Garing, ada Hetty Sanjaya, Cinta Remaja, Denias KDI, Mencintai Tanpa Alasan, Siti Badria, Nikah Sama Kamu, Lilis Karlina, Goyang Karawang, Evita Malang, Selamat Malam, Melinda, Ada Bayanganmu. Oke, silakan.
2: Seujung Kuku,
0: ini lagunya luar biasa ya siang hari ini ya. Sedih-sedih. Oke,
2: baik.
0: Seujung kuku boleh ya, seujung kuku. Ya, boleh. Silahkan.
2: Oke, Mbak Asia, selamat bertugas. Selalu Mbak Asia, tetap semangat.
0: Oke.
2: Dalam lindungan yang kuat. Oke, makasih juga Ibu Ellen tadi. Kemudian Ibu Natalia, ada Bang Klip juga, ada Ibu Ani, ada Ibu Rika juga, ada Ibu Ratna, ada Benito, ada Judi semua di Menado sana, ada juga Pak Junedi, ada juga Purnama Sari, Andi di Batam, juga ada Ucan, ada Bang Yunus, ada Rani, ada Atus juga. Kemudian ada Ayu di Masuri, ada juga Ahmad Iran, juga Ali, Pak Lidi, Adi juga, Pak Sabang, Pak Darwin, Amba Lili, Bang Yoga, Bang Upa, Pak Ustaz, juga ada Bang Cut Ikamane, juga ada Bang Mairona, juga ada Bang Luhut, sampai di Ibu Utri, juga ada Bang Marcel, Bang Yeri juga, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara. Semua sudah ya, tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Terangku saja semuanya. Semoga terhibur. Dalam kompak selalu dan sehat bersama keluarga.
0: Sehat bersama.
2: Oke, Mbak Ati, terima kasih sama siap Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Fania Putri ya, Akhir Cerita Cinta, dan ada Ovi Fristi dengan Seujung Kuku, spesial untuk semua.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, selamat siang
0: Ati. Oke, selamat siang juga Bunda El, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik, cerah-cerah. Cuaca biarpun panas-panas, tapi hati Bunda selembut salju.
0: Asik, aduh duh, yang selembut salju, takut saya ya. Oke, okay, Bunda, silakan nih, Bunda ingin dengar lagu apa, Bunda?
1: Atik pilih akan sudah nih, versi perempuan.
0: Boleh silakan, ada Iis Dahlia, Bulan Purnama, Iis Ariska, Racun Asmara, Nela Karisma,
1: Bulan Purnama.
0: Asik, mudah-mudahan sebentar Bulan Purnama ya. Oke, okay, silakan Bunda.
1: Pertama tentunya buat Atik. Selamat siang.
0: Oke.
1: Terdamai selalu bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Amin, oke.
1: Dan ada Kakak Lili, salam sehat. Bang Yoga, Ibu, Bunda Mas Lia juga di Parimo, salam sehat. Rani di mana kota Rani Tarbate, Purnama sehat. Ada Ibu Rosa, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ibu Ani juga di Manado. Okay. Pak Junaidi di salam sehat. Putra Tengah. Ada Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin. Juga ada Pak Ucang di Bau-Bau. Ada Pak Yunu Bintang Pratama, Pak Kota, Pak Darwin. Putra Tengah. Ini salam semuanya warga masing-masing. Okay. Yang berterketuali Andi Tam juga untuk makasih yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda L di Manado yang sudah bergabung di belakangnya Bunda L nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Mas Lia?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin. Oke, baiklah Mas Lia. Silahkan, lagunya yang mana?
2: Lagunya Racun Asmara.
0: Racun Asmara, ada apa dengan asmara, Mur? Kok dikasih racun? Teganian itu ya. Oke, boleh, silahkan.
2: Kirim buat Bunda Christine Iteteli, Putri bersama pasangannya, yeah. Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, okay. Bang Junaedi, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama.
0: Iya benar. Siapa lagi?
2: Bunda El, Bunda Estre.

0: Ke ruang dengar Anda mendatang kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Cek fakta, cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar atau SD pernah beredar pada tahun 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: depan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Oh, gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu. Siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Loh, siapa, eh?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa ku tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku tahu tuh.

0: Baik, mendengar kembali saya temani Anda di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbak Ati yang paling cantik dan paling baik dan tidak sombong.
0: Aduh, terima kasih. Lanjut kalau begitu. Bagaimana kabarnya Bu Marcel?
1: Kabarnya baik selalu, okay. Sehat selalu, puji Tuhan. Buat tadi Ende Flores ini lagi cerah ceria seperti hatinya Bang Marcel gabung di Pro 1 RRI Fak-Fak Radio Kesayangan.
0: Senang sekali kalau hatinya cerah ceria, happy selalu ya. Oke, Bu Marcel, silahkan nih, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Aku lagu boleh ikutin aja semuanya, lagu yang penting lagu yang terbaik semua di playlist itu kan, tidak ada yang jelek, semua lagu yang disukai teman-teman dan saya.
0: Oke, okay, baik, ikutan okay, saja.
1: Oke, kalau dalamnya pertama kali untuk Pati bersama operatornya semua kru Pro 1 RRI Fak-Fak, dari yang tertua sampai yang termuda, terus putra tengah bersama keluarganya di sana.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, banyak rezeki. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, terus Bang Andi di Jambi, Andi di Lampung.
0: Okay.
1: Terus untuk Bang Yunus, Bang Agus, terus untuk Kristi Natalia, Bunda El, Vika, terus Ibu Ratna, semuanya di Manado, terus Ibu Anggreni di Manado, terus untuk Puja di Bentuni Papua, terus Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Bunda Ima di Maumere. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fak-Fak dengan hormat. Semoga Mbak Ati sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya. Terima kasih untuk Bu Marcel di ND Flores ya. Salam buat untuk semuanya di sana. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kak siapa nih?
0: Kabarin sama saya Ati, Bung Andi.
2: Oh, hey, apa kabar Kak?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Kabar balik?
2: Sama seperti Kakak, sehat juga.
0: Oke, silahkan Bung Andi. Masih ada Nela Karisma dengan Demi Tuhan Aku Ikhlas. Ada Neta Morenza, Saat Bahagia. Ayu Ashari, Bubuk Dosa. Danang Empang Garing. Hati Sanjaya, Cinta Remaja. Danias KDI, Mencintai Tanpa Alasan. Siti Badriah, Nikah Sama Kamu. Lilis Karlina, Goyang Karawang. Evita Mala, Selamat Malam. Dan Melinda, Ada Bayangmu.
2: Nikah Sama Kamu, Kak.
0: Nikah Sama Kamu, oke, okay. Siti Badriah, ya, oke,
2: okay. Ya, dalamnya pertama buat Kakak, sehat selalu, panjang umur, luar rezeki, selalu dalam lindungan Allah. Terus buat Erku Nika di Teli Abu, salam sehat selalu bersama keluarga, kawan, baik-baik saja di sana, semoga sama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat peternak, buat Bunda Ima di Maumere, buat tembaga selalu, buat semua konten yang ada di sana, salam sehat dari saya semua. Terima kasih Kakak, selamat siang.
0: Selamat siang juga, dangdut adalah kita buat Bung Andi di Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Dan baik, satu lagi saya terima penelponnya ya. Kebetulan tadi Bung Marcel tidak request lagu, jadi saya terima yang berikut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita yang punya Manado Petambaku menyapa.
0: Apa kabar nih? Siang hari ini,
3: kabarnya luar biasa panas.
0: Panas. Baiklah, biarkanlah cuaca yang panas ya. Hati jangan ya, Ibu Anis.
3: Oh, hatinya enggak dingin, hati minum air es.
0: Oke, Ibu Anis silahkan.
3: Ya, halo.
0: Silakan, lagunya yang mana?
3: lagunya Nela Karisma itu apa judulnya?
0: Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas.
3: Demi Tuhan.
0: Oke, Demi Tuhan Aku Ikhlas ya. Ini kayaknya klub ya dengan ikhlas, permintaan.
3: Iya, permintaan. Ikhlas namun panas, dingin.
0: Ikhlas cuacanya panas ya, benar ya.
3: Betul sekali, Mbak Aki. Ikhlas dengan segala sesuatu, apalagi kurang sendiri pagi ini, tetap ikhlas
0: semua. Aja ya, ya lumayan ya, pakaian jemurannya bisa kering ya.
3: Iya, sayang biar tidak dikasih kering di apa di mesin cuci, panas begini, sudah tidak usah dikasih kering, panas ini.
0: Oke, baik. Silakan Bunda, mau salam untuk siapa?
3: Salam pertama-tama buat Mbak Tian, juga tetap sehat, selamat dan menjalankan setiap program. Terus mau kirim salam.
0: Boleh.
3: Aduh, dan baru turun. Pak Bang, siapa itu yang baru turun?
0: Ada Bung Andi di Jambi, juga ada Bung Marcel.
3: Bung Andi yang di Jambi, salam kenal ya, ada salam juga, salam kenal, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada terangkut Bangus juga, ada terangkut Putra Tengah yang di Bapak, ada terangkut Bunda Ima juga, ada terangkut Bunda Natalia juga, atau Mbak Kristi juga, ada terangkut Pak Junaidi juga Ambon, ada terangkut Bunda Ersi juga Manado, Pak Judin juga Manado, udah banyaknya orang Manado. Sama-sama aja orang Manado, tangan bagi-bagi waktu. Hari terakhir bintang pertama juga Pak Freddy sekeluarga tempat terkecuali kembali Pak Ati yang sudah tetap mana tetap sehat bahagia terus bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Anis di Manado yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu suara dari Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, juga ada Nela Karisma, Demi Tuhan Aku Ikhlas, spesial untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Kungkang si hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Itu adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bung Junaidi?
1: Apa kabar, sehat walafiat?
0: Sehat walafiat. Oke, silakan lagunya yang mana nih?
1: Tadi lupa gue tak dengar siapa tadi.
0: Oke, Danita Morenza dengan Saat Bahagia, Ayu Ashari, Bubung Dosa, Danang Empang Garing, Heti.
1: Ayu Ashari sudah.
0: Ayu Ashari, oke, Bubung Dosa. Baik, silakan.
1: Terima kasih banyak dan harapan saya bersama keluarga dan diberkati selalu Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita menyapa putra tengah yang ada di Topak. Selamat siang harapan ya, Ibu Rosna juga di sana, Mbak Lili juga, lalu kemudian ada Bunda Air juga di Manado. Harapan saya juga ada siapa, Mas Ibu Basli, Mas Lia Jawa, Jawa Sulawesi Tengah, Bung Nasrun juga di sana. Harapan saya semua ya, ada Pak Bang Lee juga, ada Ketembang Luhut juga ya, terpenuhi selamat siang dan harapan saya selalu. Lalu kemudian Bung Darwin ya, selamat siang ya, selamat Bung Pratama, tak lupa juga. Ada Ketembang Erat yang ada di Ternate, ada Bung Atus juga, ada yang ada di Halmahera Barat Jelolo, lalu kemudian ada siapa lagi, Ani Kota Bagus, selamat siang dan harapan saya. Lalu si Ima di Momere juga ya, selamat siang ya. Lalu ada siapa ya, Mas siapa yang di Bandung ini, Mas siapa, Irwan ya.
0: Oke,
1: itu dulu. Oh ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi ya, di belakangnya Bung Junaidi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mati.
0: Halo Ibu Christine. Waduh, tumben nih ya
2: maksudnya. Iya, baru pulang saya, Mati. Okay. Makanya baru baru sampai rumah.
0: Boleh.
2: Iya, baru gabung.
0: Silakan Ibu Christine.
2: Ibu Amati, nanti pilihkan aja lagunya. Apalagi mau baca lama, saya baru monitor.
0: Iya, tidak apa-apa, saya bacakan saja.
2: Oh iya, iya,
0: saya lagi baik hari ini.
2: Yang penting Mbak Ati mau baca lagi. Kalau
0: tenang aja,
2: kan tak enak jadi.
0: Saya mah baca aman-aman itu.
2: Iya, oke.
0: Oke, ada Neta
2: lagu baru kali ini.
0: Iya, ya. Ada Neta Moreza, Saat Bahagia, Danang Empang Garing, Heti Sanjaya, Cinta Remaja, Denias KDI, Mencintai Tanpa Alasan, ada Lilis Karlina, Goyang Karawang, Evita Mala, Selamat Malam, Melinda, Ada Bayangmu.
2: Oh, Melinda aja Mati.
0: Okay, ada Bayangmu. Okay, baiklah. Di siang-siang
2: gini. Okay. Salam yang pertama ya.
0: Boleh.
2: Ada Ibu Tri Papredia. Selamat siang. Salam sehat ya. Salam kompak selalu Ibu Mas Lia juga, Bang Cut. Okay. Ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasun ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcer Berosna. Ada juga Ayu Dimasohi di Gereja Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Puan, Bang Iwan ya, Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad. Ada juga Pak Windy Tokyo ya, Bang Luhut, Marcel di ND, ada juga Hadi, terus ada Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Ellen di Manado, Bung Cliff di Manado, juga Bunda Ima, Kakak Puja, dan semua-semua sudah Mati yang lagi monitor.
0: Okay,
2: Mati, suka selalu ya, santer siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mati, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Ayu Ashari, Bubuk Dosa, diikuti Neta Morenza, dengan Saat Bahagia spesial untuk Anda.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan seretan lagu-lagu dangdut ya, yang masih menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini, ataupun yang lagi santai, atau juga untuk Anda yang kembali dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Oke, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat tersendiri untuk Anda semuanya. Baik, menemani suasana di siang hari ini masih saya temani di jalur telepon 0811 495 9490.

adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sederetan lagu-lagu dangdut ya, menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Begitu juga buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Baik, sampai di sini dulu, saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, kemarau yang melanda Kabupaten Fakfak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mana harus memanfaatkan kerang umum PDAM. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Fakfak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Fakfak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan, kondisi cuaca di Fakfak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
2: Kita semua warga Fakfak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Fakfak yang lagi kesusahan air sekarang lagi antri di area kantor PAM Fakfak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, dari kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.
1: Ia berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir sehingga ketersediaan air bersih dapat kembali normal. Sementara itu, dibukanya keran umum PDAM menjadi salah satu upaya yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Pasar Tumuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Laporan Januardi.
3: Saudara, Pasar Tumuruni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan tiga pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan Pasar Tumuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumuruni perlu dilakukan secara rutin.
4: Kalau dari empat pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tumuruni. Karena memang di Pasar Tumuruni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
3: Dixon menjelaskan petugas kebersihan Dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Januardi melaporkan.
0: Penanganan sampah di Pasar Tumuruni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi.

0: Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2023 serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
2: Kaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumburuni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumburuni, memang ini sesuai peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani, baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari Pasar Tumburuni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu, sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator, yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini, sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
1: Ia menambahkan, selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
2: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pungutan retribusi melakukan penagihan, yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di Pasar Tumburuni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak, itu di Pasar Tumburuni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
1: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya, pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan, sehingga penanganan sampah di Pasar Tumburuni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
0: Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Warga Kabupaten Fakfak mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan warga di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air sejumlah wilayah mengalami gangguan. Salah seorang warga, Karama Kabes, menyampaikan apresiasi tersebut ketika ditemui RRI saat mengantri air di keran umum PDAM pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pembukaan fasilitas air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau. Dia menilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
4: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor PAM serta Palafak untuk menyediakan keran umum untuk para warga masyarakat Fakfak yang untuk mengambil air di area kantor PAM Fakfak.
3: Ia berharap pelayanan air bersih melalui keran umum dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, kepedulian pemerintah dalam menyediakan fasilitas air bersih sangat dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak kemarau. Warga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar keran umum. Anwar melaporkan.
0: Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumuruni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
2: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antara sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburun itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, di lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
0: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumuruni dapat terjaga. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21 ribu liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36 ribu liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah kelebihan karena pasokan akan terus tersedia.
5: Kalimauan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya, misalnya minyak goreng, ini sedang ada tersedia, masih ada 21 ribu liter, dan kami pesan lagi, tol laut berikut sudah datang lagi tuh, 36 ribu liter, jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia, dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, gak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: idei dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda yang tentunya masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan di sore hari ini. Apalagi untuk para pedagang-pedagang ya, sepertinya sudah berada di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini ya lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut baturai menjadi uang yang sangat berharga. Baturai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini, apalagi untuk Anda masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Apapun aktivitas di sore hari ini ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, satu informasi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, ya, mana PT PLN Persero ULP Fak-Fak menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada Selasa 29 September 2026 dan pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Pemeliharaan tersebut membutuhkan penghentian sementara aliran listrik untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan. Pada Selasa 29 September, pemeliharaan berlangsung di Kampung Kayu Merah dan sekitarnya mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pekerjaan yang dilakukan berupa uprenting trafo atau peningkatan kapasitas transformator. Di hari yang sama, pemeliharaan juga dilakukan di Kampung Batu Viafas dan sekitarnya. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Timur dengan agenda perbaikan tiang jaringan tegangan rendah atau JTR yang miring. Nah, sementara itu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober, pemeliharaan dijadwalkan berlangsung selama 8 jam mulai pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian Jalan Selasa Nabudat, Ruko Jalan Baru, Pelindo, Jalan Isak Telusa, Kebun Kelapa, Kantor Polres Fak-Fak, Jalan Veteran, Jalan RA Kartini, Jalan Wayati, Jalan Ayani, dan Jalan Patimura. Pemadaman sementara juga mencakup kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Romansa, Jalan Dei Panjaitan, Jalan Muhammad Yamin, Jalan Brigjen Katamso, Markas Kodim, dan wilayah di sekitarnya. Dalam informasi resminya, PLN ULP Fak-Fak menyebut pekerjaan pada Sabtu meliputi pemasangan cover gardu dan perbaikan konstruksi jaringan listrik. PLN menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengantisipasi penghentian sementara aliran listrik selama pekerjaan berlangsung, termasuk mengamankan peralatan elektronik yang membutuhkan pasokan listrik. PLN ULP Fak-Fak menegaskan apabila terjadi gangguan kelistrikan di luar jadwal pemeliharaan tersebut, gangguan dipastikan bukan merupakan bagian dari pekerjaan pemeliharaan yang telah dijadwalkan. Masyarakat dapat melaporkan gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: pinang itu?
1: Ih, pang kotor sudah mau. Siapakah yang buang luda-luda pinang takar uang ini, Kak?
0: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Dokter pikir bahaya untuk tom kesehatan juga, Kak?
0: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.
3: Kita bisa lihat Pulau Ugal. Selamat menikmati keindahan salah satu pulau tersembunyi juga di bagian selatan Papua, yaitu di Sirkokas, khususnya Pulau Orguni, Pulau Ugar, termasuk juga pulau-pulau yang lain ada di Kabupaten Papua.
2: Wisata di Papua Barat bukan hanya Raja Ampat saja, masih banyak wilayah lain yang menawarkan kekayaan pemandangan alam, budaya, dan juga sejarah. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat misalnya, menawarkan banyak tempat wisata menarik meski belum banyak dikenal. Berada di kepala burung Pulau Papua, Fakfak memiliki ketinggian dari 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong rendah, namun udara di kabupaten ini termasuk sejuk, cocok untuk wisatawan melakukan penjelajahan. Salah satu andalan kabupaten dengan julukan Kota Pala di bidang wisata adalah Pulau Ugar. Pulau dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur. Dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip gugusan pulau di Raja Ampat. Pulau Ugar memiliki keanekaragaman hayati karena letaknya di segitiga karang dunia yang bisa dijelajahi dengan cara menyelam atau snorkeling. Dari dekat, dermaga Kampung Ugar wisatawan bisa menemukan beragam terumbu karang serta ikan karang yang indah seperti Nemo. Dengan pemandangan laut biru dikombinasikan dengan pasir putih, membuat pantai ini terlihat sangat menarik. Apalagi di sepanjang pesisirnya masih ditumbuhi tumbuhan lebat dengan satwa liar yang bebas berkeliaran. Suara burung yang berkicau dan deburan ombak adalah nyanyian alam yang membuat perasaan menjadi rileks. Meski untuk menuju pantai ini penuh dengan tantangan karena jalannya tidak mulus, namun kelelahan yang dirasakan terbayar oleh keindahan. Dengan mengunjungi Pulau Ugar, maka wisatawan sebenarnya tidak perlu ke Raja Ampat yang cukup mahal untuk mencapainya. Di sini, pemandangan seperti di Raja Ampat bisa dirasakan.

Penipuan daring saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, pautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor

0: menjadi korban penipuan, segera hubungi pihak bank atau aplikasi uang elektronik untuk adukan penipuan. Laporkan juga ke pihak kepolisian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia juga ya temani Anda semuanya, apalagi buat yang baru bergabung bersama kami di suasana sore hari ini yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya atau yang lagi santai ya bersama keluarga. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore pendengar, nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan masih saya temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda di sore hari ini. Ya, walaupun aktivitasnya begitu padat di hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, apalagi untuk Anda yang berada di Kabupaten Fak-Fak yang mungkin saja akan melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena kita tahu kondisi cuaca ya pada sore hari ini juga tidak baik-baik saja ya, kurang bersahabat. Jadi tidak salahnya untuk menggunakan masker dalam setiap aktivitas Anda, menggunakan kendaraan roda 2 maupun di roda 4, atau untuk ibu-ibu yang mungkin di sore ini akan ke pasar ya. Oke, mudah-mudahan aktivitas berjalan lancar dan apapun yang akan disajikan untuk keluarga dapat memberikan kebahagiaan tersendiri.

0: Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan

atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami di sore hari ini ya dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat dan berbagai segmen juga ya masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Tetap semangat, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik, pendengar, menjaga kesehatan jantung ya agar tetap prima seringkali terasa rumit bagi banyak orang, padahal langkah sederhana bisa dimulai dari memperhatikan isi piring setiap hari. Setiap tanggal 29 September, dunia memperingati Hari Jantung Sedunia, yang mana menjadi pengingat pentingnya menjaga jantung sejak dini. Dikutip dari berbagai sumber ya, kesehatan, sejumlah makanan sehari-hari ternyata bisa merawat jantung sekaligus lambung. Ada 5 jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. Di antaranya ada apel yang mengandung antioksidan dan polifenol yang membantu mencegah tekanan darah tinggi, serta pektin di dalam buah apel juga mampu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Berikut ada alpukat yang membantu menurunkan kolesterol jahat. Jika menumpuk bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Buah ini juga mendukung bakteri baik di saluran cerna sehingga mengurangi peradangan. Ada bawang putih, yang mana mengkonsumsi bawang putih juga bisa membantu mengendalikan kolesterol dan menurunkan trigliserida, pemicu utama penyakit kardiovaskular. Bawang yang satu ini memiliki sifat prebiotik sehingga baik untuk pencernaan jika dikonsumsi. Berikut ada kacang almond, yang mana lemak sehat dari kacang almond membantu mencegah tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol jahat. Ya, khasiat kacang ini dapat membantu menetralkan asam lambung sehingga risiko penyakit asam lambung berkurang. Yang terakhir ada ikan salmon yang kandungan omega 3 di dalamnya dapat membantu meredakan peradangan dan menurunkan trigliserida darah. Mengkonsumsi ikan salmon juga dapat mempermudah proses pencernaan khususnya untuk lambung. Baik, itu dia 5 makanan yang perlu dikonsumsi rutin agar manfaatnya terasa optimal. Kombinasi pola hidup sehat tetap jadi kunci utama mencegah penyakit jantung. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no pak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

Anda, saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan lebih mudah. Mulai dari berbelanja, berjualan, hingga melakukan transaksi keuangan secara online. Kehadiran marketplace, layanan pembayaran digital dan media sosial telah membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, di tengah kemudahan tersebut, penting bagi kita untuk selalu menjaga keamanan data pribadi, berhati-hati terhadap penipuan online, serta meningkatkan literasi digital. Manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif untuk mendukung kesejahteraan bersama serta mendorong kemajuan Indonesia di era transformasi digital. Ekonomi digital, peluang besar untuk masa depan yang lebih maju.

0: Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad.
1: Esensi buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 101.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di sore hari ini. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Semoga kehadiran kami ya dapat menjadi teman Anda di sore ini. Ya, apalagi untuk Anda yang baru disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Semoga kehadiran kami di sore hari ini bisa menemani Anda. Ya, apalagi buat yang masih melaksanakan deh aktivitasnya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore ya, hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Selasa tanggal 29 September 2026. Kami sampaikan satu buah radiogram berasal dari Panitia Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fakfak ditujukan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak. Isi radiogram sehubungan dengan kegiatan turnamen sepak bola wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fakfak tahun 2026 perlu disampaikan. Ketentuan permainan, satu, pemain adalah atlet dengan usia minimal 16 tahun ke atas yang dibuktikan dengan dokumen penduduk fotokopi KTP atau kartu pelajar atau dokumen pendukung data diri lainnya dan pas foto ukuran 3x4. 2. Pemain yang terdaftar maksimal 22 orang dengan 4 orang official, manajer, pelatih, asisten pelatih, dan tim medis. 3. Tim yang memiliki pemain dari luar daerah Kabupaten Fakfak hanya dibatasi 5 orang yang didaftarkan. Waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 24 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 3 November 2026. Ketentuan pendaftaran, tanggal pendaftaran 29 September 2026 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Ceki Bidang Pemuda dan Olahraga, lantai 2. Waktu pendaftaran pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya. Adapun dapat menghubungi Johan M. Kabes nomor HP 0821-99-84-6600. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui. Atas partisipasinya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah radiogram. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

Bapak Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtabak. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu Tegal. Martabak kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya, sukses selalu untuk Anda di hari ini, segala aktivitasnya berjalan lancar, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore. Selamat sore untuk Anda yang mulai disibukkan dengan aktivitasnya, apapun kegiatan di sore hari ini ya, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ada bahagia selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi juga ya, yang akan kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, benar beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dari peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trumbexhoax.id setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google hasilnya pada situasi World

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
3: Pernahkah kamu merasa cepat lapar saat cuaca dingin, namun tidak mudah lapar saat panas? Meski tidak semua orang mengalaminya, ternyata penelitian menunjukkan banyak orang merasa kurang lapar saat panas. Saat suhu lingkungan panas, kita terus memikirkan air dan minuman segar untuk melepas dahaga. Rasa lapar baru muncul jika tubuh dalam kondisi kurang energi. Dari kebiasaan tersebut, ilmuwan mulai mencari tahu pengaruh suhu lingkungan terhadap selera makan kita. Lalu apa hubungannya ya? Menurut Alison Childress, seorang ahli dari Texas Tech University, orang-orang di lingkungan yang bersuhu dingin mengonsumsi banyak kalori. Kalori merupakan satuan energi yang proses pembakarannya dapat melepaskan panas dari tubuh. Artinya, di suhu dingin, kita cenderung ingin makan untuk menghangatkan tubuh. Nah, pada waktu cuaca panas,

Leptin yang dilepaskan saat lambung kosong dan leptin yang diproduksi untuk memberitahu otak saat tubuh sudah kenyang. Otak kita memiliki sensor yang peka terhadap suhu tubuh dan lingkungan, sehingga membantu munculnya selera makan saat dingin dan haus saat panas.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di sore hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Satu informasi dari ya, yang mana berbagai informasi masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Dan baik mendatang informasi untuk Anda terkait dengan kenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim. Baik, setiap 29 September diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah besar. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga iklim. Ya, sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia. Melansir dari Universitas Negeri Semarang, Indonesia telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi. Sampah tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan food waste. Yang mana leftover biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan, sementara itu food waste berkaitan dengan kesalahan pencernaan atau manajemen produksi. Kondisi sampah makanan di Indonesia menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Pada 2024, KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim ya. Melansir dari KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana memiliki kemampuan memerangkap ya panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Penumpukan sampah organik dapat meningkatkan emisi kaca gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta mengganggu produksi pangan. Persoalan tersebut dapat dikurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, misalnya membeli makanan secukupnya dan menghabiskan makanan hingga bersih. Pengelolaan dari rumah juga dapat membantu mengurangi sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Upaya pengurangan sampah juga perlu berjalan ya dari sisi produsen agar makanan tidak terbuang sejak proses produksi. Produsen perlu memperbaiki manajemen pasokan dan mengurangi kesalahan produksi yang menghasilkan makanan terbuang. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.
1: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Fakfak sore ini ya. Dan kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 29 September 2026. Menteri Hukum Supratman Adi Aktas yang mengenakan seragam safari berwarna coklat tiba di Istana Kepresidenan pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Menteri Supratma mengatakan akan melapor kepada Presiden Prabowo, namun ia enggan menjawab pembahasan dengan Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rapat terbatas akan membahas pemberantasan narkoba di tanah air. Ia mengaku diminta menyampaikan penelitian dosen terkait narkoba. Menteri Brian mengatakan pengembangan penelitian di kampus akan disinergikan dengan Badan Narkotika Nasional BNN, termasuk teknologi terkait pemberantasan barang haram tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, telah tiba di Istana Kepresidenan untuk ratas adalah Wakil Menteri Kesehatan Date Saksono Harbiwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Rempeyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Namun tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacu harus pamit di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini Selasa tanggal 29 September 2026, maghrib jatuh pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda kita ikuti bersama rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, dan nanti Anda juga dapat ikuti pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar, bersama saya Siti Nuraisa dan rekan di pemancar bertugas di hari ini Selasa 29 September 2026, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan berharga.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Awal kebersamaan kita telah kami hadirkan Zona Religi, dan untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia bersama kami, pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti penyampaian Warta Berita Daerah pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Salam semangat ya untuk Anda yang masih menekuni segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Namun jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, bagi Anda yang bepergian ataupun beraktivitas di luar rumah, terutama bagi Anda yang di daerahnya kualitas udaranya lagi tidak baik. Ya, pendengar, sebelum kita dengarkan ya pilihan lagu-lagu hiburan, ini kami punya informasi dari daerah Fakfak yang kami kutip dari laman rri.co.id tentang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di distrik Bombrai kini semakin menebal hingga ke pusat kota Fakfak. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengambil langkah antisipasi dengan membagikan masker kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Maulana Karyadipatiran mengatakan, pihaknya sejak awal fokus melakukan penanganan di dua distrik yang terdampak karhutla. Kedua wilayah tersebut yakni distrik Tomage dan distrik Bombrai yang menjadi lokasi terjadinya kebakaran. Menurutnya, perkembangan kabut asap kini mulai meluas dan dirasakan hingga ke wilayah perkotaan Fakfak. Kondisi tersebut membuat Dinas Kesehatan perlu memperluas langkah perlindungan kepada masyarakat yang terdampak asap. Pembagian masker menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap kepada masyarakat. Anak-anak sekolah menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam upaya perlindungan tersebut. Dinkes, Dinas Kesehatan Fakfak juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi di wilayah Fakfak. Warga diharapkan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin tebal. Maulana berharap kondisi karhutla di distrik Bombrai dan distrik Tomage dapat segera ditangani sehingga kabut asap tidak semakin meluas. Dinas Kesehatan akan terus melakukan langkah antisipasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang terpanas kedua dari bintang kelas G kuning, yang suhu permukaannya di antara 5300 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Bersumber dari space.com, matahari memancarkan cahaya pada seluruh warna, tampak dalam spektrum elektromagnetik. Ketika setiap spektrum warna ini bersatu di bawah sinar matahari, maka matahari akan tampak berwarna putih. Jadi jelas bahwa warna matahari

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, hari ini 29 September 2026 diperingati dengan sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan kesehatan jantung, apresiasi terhadap sarjana, hingga kesadaran mengurangi makanan terbuang. Yang pertama adalah Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap 29 September. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan jantung sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kardiovaskular. Peringatan ini digagas World Heart Federation atau WHF untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesehatan jantung. Masyarakat juga didorong melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung dan stroke merupakan bagian dari penyakit kardiovaskular yang menjadi perhatian kesehatan global. Karena itu, peringatan ini mengajak masyarakat menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan jantung. Upaya tersebut dapat dilakukannya dengan menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Masyarakat juga dapat menghindari rokok serta melakukan pemeriksaan terhadap berbagai faktor risiko kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah Hari Sarjana Indonesia yang diperingati setiap tanggal 29 September. Peringatan tersebut menjadi momentum memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Hari Sarjana Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya kontribusi kaum akademisi terhadap kehidupan masyarakat. Gelar sarjana tidak hanya menjadi pencapaian dalam perjalanan pendidikan seseorang. Pendidikan tinggi juga dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menerapkan pengetahuan untuk menjawab persoalan di lingkungan sekitarnya. Berikut ada Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan tersebut meningkatkan kesadaran mengenai persoalan makanan yang hilang maupun terbuang sepanjang rantai pangan. Persoalan food loss dan food waste tidak hanya berkaitan dengan makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi. Berbagai sumber daya dalam proses menghasilkan makanan juga ikut terbuang ketika pangan tidak dimanfaatkan. Sumber daya tersebut mencakup air, energi, lahan, tenaga kerja, hingga biaya selama proses produksi. Masyarakat dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menyimpan bahan pangan secara tepat. Makanan layak konsumsi juga dapat dimanfaatkan ya, terutama dimanfaatkan kembali sekaligus merencanakan belanja secara lebih bijak. Informasi ini dan updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses melalui rri.co.id dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melalui batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fak-Fak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 29 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Laporan Anwar Lamohan.
1: Tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
2: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka

0: Ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
1: Ia berharap hasil penelitian tim Ekspedisi Patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bomberai Tomage dan Weri Saharey. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Pakpak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Pakpak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan karena dinilai adanya ketidaksesuaian data penerima. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Pakpak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Pakpak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
4: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial, nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Pakpak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau diterima, kami harus jemput bola, turun lapangan. Kita bawa turun untuk mengklarifikasi. Benar enggak? Masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini. Sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus, kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan. Sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan, dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas dari kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat yang ada.
3: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
4: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD, dari pengalaman itu, untuk APBD kami turun lapangan langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung. Musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasarkan hasil musyawarah itu. Kemudian dari kepala desa, kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
3: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan wilayah Bomberai Tomage dan Weri Saharey melalui kolaborasi bersama tim Ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pakpak, Lutma Surur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini.

0: Kabupaten Pakpak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bomberai Tomage dan Weri Saharei. Dijelaskan, transmigrasi Bomberai Tomage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bomberai dan Distrik Tomage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
1: Kawasan transmigrasi di tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bomberai Tomage, dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Saharei.
0: Sementara kawasan transmigrasi Weri Saharei baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Saharei, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bomberai Tomage.
1: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
0: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak terus melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadalila Hadalia, mengatakan pembinaan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sadali menjelaskan proses pembinaan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Ia menyebutkan berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam waktu pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar 2 hingga 3 hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.
4: Kalau persoalan waktu, udah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu. Karena apa? Ada kaitan dengan unsur pembiayaan. Di dalam aturan, untuk kita turun operasional di dalam dalam daerah itu maksimalnya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini udah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan di satu wilayah distrik, sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi dengan ukuran pertama data penerima manfaat yang tadi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos itu dulu yang kita verifikasi. Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kita sempurnakan di tahun berikut.
3: Ia menambahkan proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan ke-4 dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung. Januardi melaporkan.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Sadali Ladhalia mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan awal penerima bantuan sosial secara bertahap di sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut diawali dari wilayah yang berada di sekitar perkotaan sebelum dilanjutkan ke distrik lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan pendataan akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam dan akses menuju wilayah sasaran. Faktor cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pendataan berikutnya.
4: Pendataan awal kita start kemarin dari Fakfak Timur Tengah, hari ini Fakfak Timur, kemudian berikutnya ke distrik-distrik yang lain. Nanti kita bagi schedule, kita memperhatikan kondisi alam juga. Sesungguhnya kita bisa mulai dari arah ke arah, tetapi hari ini kondisi masih belum bisa terlalu bagus untuk kita tempuhi karena jarak pandang terlalu dekat, sehingga kita lebih prioritaskan dulu di daratan yang ada di distrik-distrik yang ada sekitar kota dulu. Kayuni, kemudian Kokas, kemudian kita ke Kramamongga, baru kemudian kita menyusul sampai ke daerah Tomang.
2: Sadali mengatakan setelah menyelesaikan pendataan di wilayah sekitar kota, tim akan melanjutkan ke sejumlah distrik lainnya hingga wilayah distrik Tomagi. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kampung Tanama terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha ayam petelur yang dikelola masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penyediaan pakan dan vitamin bagi ayam petelur pada kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah kampung. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan pengadaan pakan ayam petelur dan vitamin telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Bantuan tersebut kemudian diantar langsung ke lokasi kandang yang berada di masing-masing wilayah RT. Menurutnya, program tersebut mencakup seluruh kelompok usaha ayam petelur yang ada di Kampung Tanama. Saat ini, terdapat 6 kelompok yang mendapatkan dukungan penyediaan pakan dan vitamin untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka. Ia menjelaskan perkembangan usaha ayam petelur yang dikelola masing-masing kelompok hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah kampung juga belum menerima laporan mengenai kendala berarti yang menghambat pengelolaan usaha tersebut. Hasil produksi telur dari kelompok peternak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pendapatan kelompok. Sebagian telur yang dihasilkan dijual kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh anggota kelompok. Pemerintah Kampung Tanama berharap usaha ayam petelur tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berupa pakan dan vitamin diharapkan mampu menjaga produktivitas ayam sekaligus memperkuat program ketahanan pangan kampung secara berkelanjutan. Saudara, dengan disampaikan informasi tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

31 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda telah dengarkan Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Fak-Fak. Teruntuk Anda yang masih tetap setia hingga saat ini, terima kasih atas kebersamaannya. Di suasana malam ini, kembali dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama drama radio, kemudian juga ada ragam informasi terupdate melalui penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman rri.co.id.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Mendengar kasus influenza terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026, namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Nah, ini menurut data Kemenkes seperti yang kami kutip dari laman rri.go.id, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PD M09. Positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A H3N62 subklade K yang ramai disebut superflu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Mengasuh anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling ke lantai hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi, yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti bersama drama radio edisi malam ini dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya,
2: seneng
3: nih,
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
4: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai. Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia ya. Iya.
4: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi.
2: Wow.
4: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
4: Ih, makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
5: Wah,
4: sama minum.
5: Seger tuh minumannya.
4: Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
5: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja. Ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Ih, kok gitu sih?
4: Rita.
3: Biasa itu.

aku tahu, ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis, jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rita.
1: Iya, bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rita. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin.

0: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
1: Iya, aku juga mau yang ini. Enak ya, banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udah lah, ambil semua.
0: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, anak-anak. Ya,
2: terakhir kita foto-foto yuk.
0: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.

Lagu-lagu hiburan kembali ya, si ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini usai kita dengarkan drama radio. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan salam semangat ya, salam bahagia juga. Pendengar, untuk informasi berikut ini dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh pasangan Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dalam drama Rubber Match. Leo Daniel menang 19-21, 21-13, 21-18 pada final yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September 2026. Kemenangan ini turut menjadi kemenangan revans bagi pasangan Indonesia atas pasangan Liang Wang. Pada game pertama, Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan Liang Wang. Jual beli poin terus tersaji hingga poin-poin krusial. Sayangnya, Leo Daniel kehilangan momentum saat lawan merebut match point, sehingga game pembuka direbut oleh pasangan Tiongkok. Kendati demikian, pada game kedua, Leo Daniel mampu bangkit kembali meskipun pasangan Liang Wang seringkali memaksa mereka bermain bola tinggi. Pola permainan ini terbukti ampuh dalam menyulitkan pasangan Tiongkok untuk mengembangkan rencana mereka. Game kedua, tanpa tekanan, dapat Leo Daniel rebut dengan skor akhir 21-13. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut ya terkait dengan jalannya pertandingan bulu tangkis tersebut antara Leo Daniel versus Liang Weikeng Wang Chang, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman rri.co.id.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Mama Pacemace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM-nya. Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Aku Mau Dia membawa kita pada pukul 20.34 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk pendengar di daerah Fak-Fak sekitarnya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak, memperkirakan kondisi udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak kepada Selasa hari ini. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai Selasa hari ini ya, pada pukul 9 pagi tadi hingga Rabu esok 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami kutip dari laman rri.co.id, kondisi serupa diperkirakan terjadi di Arguni, Bumbrai, Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, Kayauni, Kokas, Kramongmongga, Bam Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 98% di sebagian besar wilayah. Suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Bam Dandara mencapai 33 derajat Celcius. Sementara itu, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Kecepatan angin tertinggi dalam perakiraan wilayah daratan tercatat di Teluk Patipi yang mencapai 30 km per jam. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fak-Fak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan gelombang di pelabuhan Fak-Fak dan pelabuhan Kokas berkisar 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Namun BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 20 knot di wilayah perairan Fak-Fak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. BMKG juga memperkirakan pasang air laut terjadi sekitar pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,3 meter. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. BMKG meminta warga yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG Fak-Fak maupun RRI Pro 1 Fak-Fak. Nah, itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda terkait dengan perakiraan cuaca dari BMKG Fak-Fak. Udara kabur masih terjadi ya di daerah Fak-Fak yang diperkirakan hari ini hingga esok 30 September 2026. Dan untuk updatean informasi perakiraan cuaca lainnya, ini bisa Anda akses terus ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Kami selalu ingatkan kepada Anda agar ayo pakai masker pada saat beraktivitas di luar ruangan. Lindungi diri dari kabut asap karhutlah dengan masker, karena menggunakan masker dapat melindungi saluran pernafasan dari partikel berbahaya yakni PM2.5, debu dan asap. Juga mencegah iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, mengurangi risiko penyakit ISPA, bronkitis, dan gangguan kesehatan lainnya, serta melindungi diri, keluarga, dan anak-anak dari dampak buruk kabut asap karhutlah. Sekali lagi, jangan lupa untuk menggunakan masker bagi Anda yang akan bepergian ataupun yang saat ini masih setia dengan segala aktivitasnya di luar ruangan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan

0: daerah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
1: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
2: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
1: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum.

Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri Radang Kasutri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng Om? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Span Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran?
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama ya di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu daerah dari berbagai penyanyi hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dua anak muda asal Bali yakni Kadek Wijaya dan Putu Paramita berhasil meraih gelar Grand Winner Putra dan Putri dalam ajang pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara PPBN 2026. Keduanya diharapkan menjadi bagian dari generasi penerus yang berperan aktif memperkenalkan, mengembangkan, dan melestarikan batik Indonesia. Kemenangan tersebut diumumkan dalam Grand Final PPBN 2026 di Trans Studio Cibubur, Jakarta pada Minggu malam 27 September 2026. Tahun ini ajang yang telah memasuki penyelenggaraan ke-11 tersebut mengangkat tema Batik Derawan dan Maratua, Kalimantan Timur dengan melibatkan 28 finalis dari 15 provinsi di Indonesia. Lebih dari sekadar kompetisi kecantikan dan penampilan, PPBN menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk mengenal batik sebagai warisan budaya, sekaligus memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Inisiator PPBN sekaligus Dewan Pembina Ikatan Pecinta Batik Nusantara IPBN, Dr. Sapta Nirwandar mengatakan, penyelenggaraan ajang tersebut berawal dari gagasan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian batik setelah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2009. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2011 lalu, PPBN telah membangun jejaring lebih dari 280 alumni yang berasal dari berbagai daerah, profesi, dan angkatan. Para alumni tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi dalam pelestarian batik melalui kolaborasi, kepemimpinan, serta jejaring nasional dan internasional.

0: desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan bangsa. Membangun dari desa berarti memperkuat potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di pedesaan. Melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta pemanfaatan teknologi digital, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Pembangunan desa juga mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Mari bersama-sama mendukung kemajuan desa sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat dan merata. Membangun desa berarti membangun masa depan bangsa.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Selamat malam Kota Pakpak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini, Selasa 29 September 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Untuk yang mau gabung, saya buka jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan Anda pun juga bisa langsung bergabung melalui jalur telepon atau mengirimkan atensinya ya di nomor yang sama. Kita dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 dan teruntuk penelpon perdana Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat malam, Bun.
1: Selamat malam, Mbak Isa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar, Mbak Isa?
0: Kabar saya baik, Bun. Bagaimana sebaliknya?
1: Sama, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Ada lagu apa, Mbak Isa?
0: Lagu yang tersedia di malam hari ini ada Drive bersama Bintang, Dua, Kau, Bunga Citra Lestari, Kecewa, Andin, Tentang Aku, Padi, Kasih Tak Sampai, Ari Lasso, Hampa, Naif, Sekali Layar, Katon Bagaskara, Dinda Dimana, Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, kemudian ada Derby Romero, Tuhan Tolong, Asanti, Dulu, kemudian ada Bro dengan Haus Cinta. Yang mana, Bun?
1: Oh, Republik aja, Mbak Isa.
0: Republik, okay, salam ya.
1: Okay, salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam ya. Ada Bang Cut, ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun ya, Ibu Ali, Ali Nika Anis, Pak Retno, Nurjal, Bu Rosna ya, Ibu Reja Karta, Ibu Sofia Saat, ada Ayu Dimastohi juga ya, ada Kang Ahmad Iwan, Bang Iwan, Pak Andi Batam, Bang Leputra Tengah ya, Pak Saban, Pak Bisuper, Pak Ramon, Pak Ustad, ada Pak Windy Tokyo ya, ada Bang Luhut, ada Mars, Kakak Marcel juga ya, ada Adi Dinias, terus ada Bung Rif ya yang ada di Manado, Ibu Ellen juga di Manado, Ibu Ani Pertama Bagung, terus Bunda Ima, Kakak Puja, dan semua-semua sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa, tetap semangat ya.
0: Okay,
1: terus
0: yang
1: selalu bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Isa, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Selamat malam juga untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Bunda Ima, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali, Bun. Apa kabar?
2: Oh iya, Adik Aisyah.
0: Betul. Gimana, Bun?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga sebaliknya ya, Adik Aisyah. Amin. Selalu baik dan sehat.
0: Amin, amin.
2: Adik Aisyah,
0: gimana, Bun?
2: Minta maaf ya. Bisa dibacakan kembali lagu yang disiapkan malam ini?
0: Bisa. Ini ada
2: Minta maaf ya.
0: Aman-aman. Ini ada Drive bersama Bintang, Dua, Kau, Bunga Citra Lestari, Kecewa, Andin, Tentang Aku, Padi, Kasih Tak Sampai, Ari Lasso, Hampa, Naif,
2: Hampa.
0: Sekali Hampa.
2: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Bun?
2: Ya, lagunya pertama tentunya buat Adik Aisyah ya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bang Andi bersama Mbak Dika ya, selamat malam, terima kasih udah nelpon Bunda. Semoga akur-akur berdua. Terus salam buat Putra Tengah tersayang. Selamat malam Putra. Semoga sehat selalu di sana.

0: bangsa.
1: Mantap, selamat malam juga untuk Bang Benny Jo, apa kabar?
0: Kok tahu sih Bung Benny Jo kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah. Sudah lama ya tidak ikutan gabung nih Bung Benny.
0: Gimana?
1: Sudah lama tidak ikutan gabung bersama kami.
0: Iya, soalnya sibuk sih, cuman sibuk kalau ya. Ada waktu baru gabung. Nah, kebetulan ada gabung dulu deh ke Bantan. Kebetulan tahu tergabung ya. Ini kan tergabung, alhamdulillah, tergabung ya.
1: Bisa tembus ya. Oke.
0: Ada lagu apa?
1: Lagunya sudah terpilih ada dua nih, Bung. Ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu, Ari Lasso Hampa.
0: Oh, Republik Johanna. Ya, Hanya Ingin Kau Tahu.
1: Siap, salamnya untuk siapa?
0: Oke deh, tentunya pertama-tama ini lupa ini saking lamanya lupa nih penyiar. Mas apa nih?
1: Aisyah di sini.
0: Oh, Mbak Aisyah ya. Kita berdoa dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menegakkan tentunya tetap pada keluarga yang sama wa yang pasti ya sakinah mawaddah warahmat. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Kita menyapa ya, ada Ibu Farida di Palu, ada Pak Leo juga, apa kabar Pak Leo di Papua, ada Putra Tengah juga ya, salam sehat tentunya Ibu Fatmawati di Manado, Ayu di Maluku Tengah, Ibu Ana juga di Sorong, apa kabar ya, dan seluruh kegiatan petur kecuali buat Ibu Aisyah, makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Benny Jo.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: 0821 ya, 495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Drive bersama Bintang, Dua Kau, Bunga Citra Lestari, Kecewa, Andin Tentang Aku, Padi Kasih Tak Sampai, Naif Sekali Layar, Katon Bagaskara, Dinda Dimana, Derby Romero, Tuhan Tolong, Ashanti Dulu, Bro Haus Cinta. Sayup-sayup terdengar ya, satu persembahan lagu dari Ari Lasso dengan judul Hampa. Yang sudah gabung lagi, halo selamat malam Kang Ahmad Irwan.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rugi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, mantap. Apa kabar, Kang?
2: Udah, Kang. Kabarnya alhamdulillah sehat nih,
0: kan. Alhamdulillah.
2: Iya, ini kan bakal apalagi ketemu sama Mbak Aisyah lebih sehat lagi saya, Kang.
0: Gitu ya.
2: Pikiran jernih, nyaman, enak, kan.
0: Tapi lebih sehat lagi kalau pilih lagu dulu deh.
2: Ya, apa lagunya coba?
0: Ini ada Drive bersama Bintang, Dua Kau, Bunga Citra Lestari, Kecewa, Andin Tentang Aku, Padi Kasih Tak Sampai.
2: Ah, Padi.
0: Padi. Oke. Okay.
2: Kasih Tak Sampai itu kan.
0: Siap. Salamnya untuk siapa?
2: Bagaimana caranya biar kesampaian kasihku itu kan? Kepada seorang yang aku sayangi itu aja.
0: Salamnya untuk siapa nih, Kang?
2: Ada jadi pengen ketawa juga sama Mbak Esa.
0: Gitu.
2: Ya, ini saya penelpon yang ke berapa? Yang ketiga ya kalau enggak salah.
0: Keempat.
2: Oh ya, keempat ya. Yang tadi pertama masuk lagi barusan konsentrasi ini dengarkan, tapi konsentrasi lagi itu tim ganda putra Indonesia dapat medali emas itu di Asian Games.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi masuk ke sana.
0: Iya.
2: Salam-salam ya, pertama-tama buat tuan rumah dulu itu kan, Bang Putra Tengah itu ya. Kemudian ada juga buat Om Botak, buat Pak Nasrun, buat Pak Hambali, buat Pak Darwin. Tak lupa juga buat Pak Bintang Pratama tuh, sama Ibu Farida, Ibu Kristin, Pak Junaidi, Bunda El. Ada juga buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, Bang Iwan di Aceh. Ada juga buat Pak Freddy di Merauke beserta keluarga, Bang Marcel. Ada Bang Acus tuh kan. Kemudian ada yuk siapa lagi, Ibu Wanusus, Ibu Rosna. Ada juga buat Ibu Ali, buat apa lagi lah, buat Bang itu Nyongklip yang ada di Manado, kemudian Pak Zadudin di Minahasa. Ya,
0: iya.
2: Itulah mungkin buat semuanya aja ya, Pak Aisyah ya. Semoga Mbak Aisyah tetap sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
2: Kan. Tetap cantik dan solehah itu kan.
0: Terima kasih.
2: Kalau Mbak Aisyah, iya, kalau Mbak Aisyah pantun dulu ah. Bukan kopal itu kan. Halo.
0: Iya, lanjut.
2: Iya, iya, lanjutnya begini ya mungkin. Burung indah si burung elang itu kan. Terbang di pantai, jatuh di kuta itu kan. Memang lidah tidak bertulang, kau pandai rayu wanita, itu aja.
0: Makasih ya, Kang ya.
2: Makasih ya, sama-sama.
0: Iya, selamat malam. Selamat malam untuk Kang Ahmad Irwan. Berikutnya Bang Marcel di ND. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Kita ketemu lagi nih Bang Marcel, apa kabar?
3: Kabarnya baik, selalu sehat, selalu puji Tuhan bisa bergabung lagi di Pro 1 RRI Fakfak Radio Kesayangan.
0: Terima kasih. Oke, Bang Marcel mau salam dulu apa pilih lagu?
3: Kalau lagu ikutin aja.
0: Nah, kalau salam buat siapa?
3: Buat penyiar bersama operatornya, terus untuk Kota Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus Bang Agus, Bang Andi, terus untuk Bang Yunus, terus untuk Nasrul di Sulawesi Tengah, terus Farida, Ibu Krisin, Bunda El, Ibu Anggreni, Vika, terus untuk Ibu Ratna, Sari di Kalimantan Selatan, terus Bengkalu di Jawa Timur. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Pakpak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Pakpak. Dengan hormat, terima kasih, selamat malam.
0: Kembali kasih, selamat malam juga ya untuk Bang Marcel sudah meluangkan waktu gabung bersama kami. Bang Darwin, selamat malam.
4: Malam juga Mbak Isa.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baik-baik selalu ya. Lagunya yang mana nih Bang?
4: Lagunya
0: ada Drive bersama Bintang, Dua Kau, Bunga Citra Lestari Kecewa, Andin Tentang Aku, Naif Sekali Layar, Katon Bagaskara Dinda Dimana, Tuhan Tolong dari Derby Romero, Ashanti Dulu Bro Haus Cinta. Yang mana nih?
4: Citra Lestari aja.
0: Bunga Citra Lestari?
4: Iya.
0: Wih, milihnya yang cewek cantik ya. Salamnya untuk siapa nih Bang?
4: Semoga mimpi indah di dalam tidur.
0: Oh gitu ya.
4: Oke, selamat malam juga buat Mbak Isa bersama teman-teman di studionya. Buat Umar Sendi yang baru lewat, buat Kang Ahmad Panderai Wanita, terus Junaidi di Ambon, Dael juga, Dailen juga, Mbak Ratna juga, Mbak Christine juga, Mbak Ayu Manusia di masa ini, ya yang punya nama Lomi, Ibu Ria, Mbak Dinda juga di Bogor. Apa lagi ya, Mbak Dinda juga, Elisa Barusna, Mbak Ami juga, Mbak Ami yang punya TPA, Tiara juga, Mbak Ani, Mbak Ayu yang punya Rejung KPR, Ami yang punya Buang, Indah Floresana, Mbak Imam Amere juga, Bu Marcel juga, Bintang Pratama, Andi Tira juga, Ipa Mame yang sudah tidak nongol-nongol lagi, Putra Tenya, selamat malam juga dan buat semuanya yang lagi pantau. Oke, selamat malam Mbak Aisha.
0: Oke.
4: Dan buat Mbak April juga, Mbak Aci juga, Mbak Ika juga, dan buat Buntelan juga di rumah. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya. Selamat malam juga ya untuk Bang Darwin sudah gabung bersama kami di malam ini. Dan saya terima dulu di jalur telepon WhatsApp ada Pak Nasrud. Selamat malam Pak.
5: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat?
5: Ya, alhamdulillah sama, kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, lanjut.
5: Nah, pertama-tama saya sambut tugas, saya selalu bebas mengukur ke rumah, terus ada pertanyaannya apa, ada Pak Irwan tadi ya, dan kita meminum jadi Okarasna, Aima Sohi, ada kita aku bersyukur, bisa Pak Makassar, ada Bung Gai, ada Bung Leman, ada Pedi Putri, Bang Yunus, ada Bung Rasna, yang dosyuk dengan Pak Ida Putia, Ibu Cinta itu aku Ditolim Ani juga ikut Babu Bunda Ima Nah Marcel semuanya tempat kerja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasron. Bang Andi di Jambi, selamat malam.
6: Selamat malam Kak, apa kabar?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya?
6: Sama seperti kakak, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya ya kalau pada sehat semua. Oke,
6: lagunya sudah dihormat gak? Sudah dihormat lagunya?
0: Iya, ini lagu terpilih dua nih Bang. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, Bunga Citra Lestari, Kecewa. Bisa ikutan dengar lagu ini.
6: Padi tadi apa judulnya kak?
0: Kasih Tak Sampai.
6: Kasih Tak Sampai? Wong Citra tadi lah, ritual tadi.
0: Kecewa judulnya.
6: Kecewa kak wah.
0: Iya, oke, okay. Itu ya. Ikutan aja ya.
6: Wah wah wah wah.
0: Salamnya untuk siapa bang?
6: Salamnya buat kakak yang selalu panjang umur berrezeki, salam dengan Allah SWT.
0: Amin.
6: Buat Dika, Dika Abu kalau di Mustang ini tetap bawang, semoga Dika baik-baik keluarga besar. Selalu dengan Allah SWT. Terus buat putra tengah Abu Ima dan Sultan Bajar selaku, semoga mereka baik-baik saja di sana. Terima kasih kak, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bang Andi dan beberapa penelpon yang sudah gabung. Yang belum gabung saya tunggu ya di putaran berikut.

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakbang. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakbang dan

0: Kecewa dari Bunga Citra Lestari. Mudah-mudahan pendengar tidak pada kecewa ya di malam ini, namun pada bahagia semuanya. Lanjut lagi, saya terima penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat malam Bang Putra Tenga.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mbak Aisyah.
0: Iya, apa kabar Bang Putra?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sendirikah atau ada Bang Lei temani di
1: Bang Lei,
0: telepon malam
1: Bang
0: ini?
1: Bang Lei sendiri. Bang Lei dihubungi tapi mungkin lagi sibuk.
0: Atau jangan-jangan setidur kapan nih?
1: Itulah.
0: Oke, Bang Putra lagu yang mana? Atau mau saya bacakan
1: lagu
0: lagi?
1: Iya.
0: Ada Drive Baru bersama Minta. Bintang, Dua Kau, Andin Tentang Aku, Naif Sekali Layar, Katon Bagaskara, Dinda Dimana, Derby Romero, Tuhan Tolong, Ashanti Dulu, Bro Haus Cinta. Yang mana nih?
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama bersama Bintang.
1: Iya, bersama Bintang.
0: Iya, bulan terada.
1: Iya, mau bulan terada. Untuk bawang ini kabut asap.
0: Itu lagi. Surindu mau lihat bintang dan bulan baru.
1: Kapan kabut asap ini bisa berakhir?
0: Mudah-mudahan secepatnya. Terus hujan juga turun supaya ketong terasa susah air.
1: Tadi mau gabung-gabung cuma masih baca mantra hujan ya di Bang Darun.
0: Ada pantas mana nih suaranya Bang Putra. Bisa saja. Oke, salamnya untuk siapa nih Bang? Kenapa?
1: Gara-gara juga tadi dengar lagu dari Ari Lasso listnya. Hamba jadi sudah tunggu-tunggu hujan toh.
0: Oke, lanjut Bang.
1: Oke,
0: salamnya.
1: Mbak Aisyah, selamat tugas ya. Semoga kita semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya hati-hati di akhir siaran nanti.
0: Iya.
1: Oke, ada juga Bunda Natalia, Bang Darin, Ahmad Iwan, Aslia, Anasun, juga ada Ayu Dimasuri. Ada juga semua-semua yang di Manado sana, Ibu Ellen, dan juga pasti Ibu Putri, Cabang, Ibu Rosna, Bang Darinya, dan Bang Hadi, Bang Luhut, dan juga Bang Cuti Jamane. Sudah.
0: Oke.
1: Semuanya, tanpa terkecuali, semoga jadi selalu salam kompak. Oke Mbak Isa, terima kasih. Selamat malam, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Mantap. Selamat malam kembali untuk Bang Putra. Saya baca atensi dulu ya melalui jalur SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dengan Ibu Rosna ya. Mbak Isa yang lagi tugas. Ini mau minta lagu apa saja? Lagu untuk teman-teman di Pro 1 RRI Fak-Fak dari A sampai Z. Yang lagi tugas, makasih sudah baca SMS dari Ibu Rosna. Untuk Bang Darwin, sudah buat gubuk bambu buat kita, Kak. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Rosna. Mudah-mudahan Bang Darwin masih pantau ya, dan bisa dengar atensi yang disampaikan oleh Ibu Rosna. Oke, yang mau gabung lagi, silakan di belakangnya Bang Putra Tenga. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Bang Darwin yang kedua kali.
2: Waduh, Bang Darwin itu begitu. Kalau sudah jalan ke ayat itu Bang Darwin masuk lagi.
0: Kalau kosong langsung masuk ya. Siapa tahu tembus begitu toh. Oke, ada pertanyaan dari Bu Rosna tadi itu. Sebuat bu apa gubuk bambu kah belum?
2: Kenapa?
0: Sudah buat gubuk bambu atau belum?
2: Siapa yang tanya?
0: Ibu Rosna.
2: Ditanya bagaimana?
0: Bang Darwin sudah buat gubuk bambu kah buat kita?
2: Aduh. Itu Bu Rosna sama Mbak Nurjail sama Mbak Nini dulu. Saya kasih pindahan di Prong sementara dulu. Pergi masuk domisili dulu karena tidak ada air di kota jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Dong harus ke sana, tinggal di sana sampai hujan turun baru dia pulang. Karena terada hujan jadi dong harus berangkat pergi di Brong, tinggal masuk di situ dulu, masuk tinggal di situ domisili sementara dan nanti hujan turun baru.
0: Gitu ya. Oke deh.
2: Beran dua itu, beran tiga itu harus pindah ke sana dulu. Semoga bisa dengar ya, Mbak. Oke, selamat malam juga buat Bang Putratong. Putratong malam ini baru terada suara tambahan. Kalau terada suara tambahan, kalau Putratong itu dia ada di pinggir PAM, dia tarik tang itu 300 meter itu sampai di atas bak penampungan itu. Karena dia di kuburan umum ke sana, kita tinggal di situ. Jadi selamat malam juga, ulang balik lagi sama Bang Darwin ini. Buat semuanya yang lagi pantau, kalau tidak ada telepon balik ya, Bang Darwin minta haus cinta lagi terakhir. Oke, selamat malam dan semuanya yang lagi pantau, Mbak Aisa, pulangnya hati-hati.
0: Oke, Bang.
2: Harus pakai masker lapis, jangan pakai satu lapis super. Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali ya untuk Bang Darwin yang sudah gabung lagi bersama kami di malam hari ini. Dan yang sudah disapa, mudah-mudahan lagi pantau dan bisa ikutan gabung ya. Ibu Rosna, mudah-mudahan masih pantau juga. Saya tunggu suratnya di jalur telepon. Ibu Ani di Manado, boleh diulangi ya, telepon kembali. Kemudian juga ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Bapak, boleh ulangi lagi teleponnya. Di belakangnya Bang Darwin, selamat malam Ibu Farida di Palu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bun? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah sehat baik, Mbak Aisyah. Aisyah ya?
0: Iya, ini sudah lama sekali ya tidak dengar suara Ibu.
3: Tapi sering kapan ya? Tadi di acara Pro Dangdut.
0: Oh gitu.
3: Enggak sempat gabung.
0: Ramai kali ya.
3: Iya.
0: Oke deh, senang dengarnya ya Ibu Farida di Palu.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Bun, ini masih beberapa lagu diantaranya dari Dua Kau, Andin Tentang Aku, Naif Sekali Layar. Katon
3: Naif.
0: Naif.
3: Iya.
0: Oke. Salamnya?
3: Yang barusan turun tadi siapa ya?
0: Bang Darwin dan Bang Putra Tenga.
3: Oh, Putra Tenga, selamat malam ya. Ada Pak Beni Jo juga ya. Terus ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam ya. Ada Pak Freddy, Ibu Istri, ada Mas Lia, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Bang Irman, ya, ada Bang Botak, ada Abang Cut sama Mbak Anis ya, Mama Ima ya. Ada Puja, ada yang dari Manado, Bunda El, ya. Terus ada yang dari Kota Mobagu, Bu Ani. Ada Bang Yunus, ya, ada Bang Yunus. Terus ada Cigure Jakarta, Ayu Dimasohi. Ada yang di Fakfak, Ibu Nur, ya. Ada Ibu Nur, Rosna, ya. Dirangkul aja untuk semua-semuanya Mbak Aisyah dari Asam Pesa, dari Sabang sampai Merauke. Sama ramah ya di Fakfak ya. Ada Bang Luhut ya. Bang Luhut ya, dari iya. Kalau Bu Farida biasa sering monitor itu, ini tambah ramah ya. Banyak sekali. Dan sensnya iya. Biar yang baru-baru ya, ayo yang gabung-gabung ya, yang baru-baru silakan. Iya, tapi tetap Bu Farida walaupun enggak gabung biasa monitor ya.
0: Oke,
3: Mbak Aisyah, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun tidak ikutan gabung ya, tetapi masih pantau. Luar biasa sekali ini untuk Ibu Farida dan juga pendengar lainnya. Kita break dulu ya. Ini ada Drive bersama Bintang, disusul Naif Sekali Layar.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita berada di penghujung kebersamaan. Harus saya akhiri kebersamaan kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Ruang Rindu di malam ini. Yang belum gabung, esok bisa ikuti kembali ya Ruang Rindu. Satu persembahan lagu terakhir dari Katon Bagaskara, Dinda Dimana, saya berikan untuk semua tanpa terkecuali.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan jantung, diantaranya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga kebugaran dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. WHO menjelaskan aktivitas fisik rutin membantu mencegah dan mengelola penyakit kardiovaskular pada orang dewasa. Aktivitas fisik mencakup semua gerakan tubuh, termasuk saat waktu luang, bepergian, serta aktivitas pekerjaan atau rumah tangga. Kemudian yang berikut adalah perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Kebiasaan memperbanyak konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam menu harian. WHO merekomendasikan pola makan beragam dengan membatasi garam, gula bebas, lemak jenuh, dan lemak trans. Yang berikutnya adalah kurangi konsumsi garam. Mengurangi konsumsi garam untuk membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah. WHO merekomendasikan orang dewasa membatasi asupan natrium kurang dari 2 gram setiap hari. Masyarakat juga perlu membatasi makanan tinggi garam, gula, lemak jenuh, dan lemak trans. WHO menyarankan konsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayuran setiap hari bagi orang dewasa. Berikut adalah hindari rokok dan paparan asapnya. Karena keduanya meningkatkan risiko penyakit jantung. World Heart Federation, WHF, mencatat tembakau berkontribusi terhadap sekitar 17% kematian akibat penyakit kardiovaskular. Risiko penyakit jantung menurun setelah seorang berhenti menggunakan tembakau. Berhenti merokok juga memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terakhir adalah luangkan waktu untuk bergerak setiap hari. Meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari dan mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. WHF mengajak masyarakat bergerak selama 20 menit setiap hari melalui kampanye World Heart Day 2026. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, menari, atau berolahraga dapat menjadi pilihan untuk tetap aktif. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga dapat membantu mendeteksi tekanan darah dan faktor risiko lainnya lebih awal. WHO menekankan pentingnya mendeteksi penyakit kardiovaskular sedini mungkin agar penanganan dapat segera dimulai.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pendengar, di hari ini bukan hanya diperingati ya sebagai hari jantung sedunia saja, namun hari ini juga merupakan hari kesadaran internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah besar. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga iklim. Sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia. Nah, ini seperti yang kami kutip ya dari laman rri.co.id, Indonesia telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi. Sampah tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan food waste. Leftover biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan. Sementara itu, food waste berkaitan dengan kesalahan perencanaan atau manajemen produksi. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim. Sisa makanan yang menumpuk di TPA mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana memiliki kemampuan memerangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Penumpukan sampah organik dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta mengganggu produksi pangan. Persoalan tersebut dapat dikurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, misalnya membeli makanan secukupnya dan menghabiskan makanan hingga bersih. Pengelolaan dari rumah juga dapat membantu mengurangi sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Upaya pengurangan sampah juga perlu berjalan dari sisi produsen agar makanan tidak terbuang sejak proses produksi. Produsen perlu memperbaiki manajemen pasokan dan mengurangi kesalahan produksi yang menghasilkan makanan terbuang.

ya, hampir semua lambung kapal dicat berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

50 menit berlalu dari pukul 23. Pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan Fak-Fak malam ini, Selasa 29 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak yang dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 kembali menemani ruang dengar Anda semua. Dan untuk edisi hari ini ya, Rabu tanggal 30 September 2026, jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacoh yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda, yang mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah, dan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Hingga nanti kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti warta berita sentral ya. Dan tentunya masih saya merangkai kebersamaan Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen juga masih menemani suasana Anda hingga pukul 12 siang. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Baik, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Baik, menemani suasana di pagi ini mendatang, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan ya, sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di saat ini ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan lancar, dan semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di suasana pagi, sambil mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya, atau untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang baru saja bangun dan tengah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat yang luar biasa yang dapat kita nikmati di hari ini hingga insyaallah di hari-hari esok. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di pagi ini hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo. Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, ada bahagia selalu untuk Anda di pagi ini. Dan ya, segala rencana di hari ini juga berjalan dengan lancar, dan tentunya Anda juga sudah siap ya dengan berbagai tantangan dan rintangan yang akan dihadapi di hari ini. Tapi saya yakin setiap tantangan tersebut ya dapat Anda lalui dan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang Anda hadapi. Dan apapun aktivitas di hari ini yang mungkin belum sempat Anda laksanakan ataupun tercapai di hari kemarin, mudah-mudahan ya di hari ini juga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang baru saja bergabung bersama kami melalui RRI Digital. Satu harap kami cuaca juga bersahabat dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Iya, walaupun terkadang ya untuk saat ini kondisi cuaca di berbagai daerah, begitu juga di Kabupaten Fak-Fak, yang kurang baik-baik saja. Namun apapun aktivitasnya, selalu menjaga kesehatan ya, selalu banyak mengkonsumsi air putih untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, karena memang kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak beberapa hari terakhir ini dengan kondisi udara yang kurang sehat. Tapi saya yakin Anda mampu ya melaksanakan ataupun menyelesaikan berbagai tugas-tugas Anda di hari ini. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung bulan September. Semoga di bulan ini membawa berkah tersendiri untuk Anda. Dan tentunya di bulan ini juga menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa yang Anda lalui bersama orang-orang terkasih. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu apa itu Point Nemo? Point Nemo adalah titik di Samudra Pasifik yang paling jauh dari daratan manapun, atau disebut juga Oceanic Pole Inaccessibility. Lokasinya di Samudra Pasifik Selatan sekitar 2688 km dari daratan terdekat. Tempat ini begitu terpencil, bahkan stasiun luar angkasa seringkali lebih dekat ke kita dibanding manusia terdekat ke Point Nemo.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat ya dengan berbagai kegiatannya di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing yang ada di seputaran pasar Torea ya. Sepertinya sudah mulai sibuk. Oke, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Dan tetap semangat ya menjalani setiap rutinitasnya untuk hari ini ataupun di hari-hari esok. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Dan begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI Digital, tetap semangat untuk Anda. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Seri berita, hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fak-Fak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dinas Sosial Kabupaten Fak-Fak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan. Bersama saya Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Laporan Anwar Lamohan.
1: Tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Klut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
2: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.
1: Menurutnya hasil kajian tersebut tidak hanya penting bagi dinas transmigrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan tim ekspedisi Patriot. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga.
2: Pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
1: Ia berharap hasil penelitian tim ekspedisi Patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bomberai Tomage dan Weri Saharei. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Fakfak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan karena dinilai adanya ketidaksesuaian data penerima. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia mengatakan, pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
4: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin, tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau di internal, kami harus jemput bola, turun lapangan. Kita bawa turun untuk mengklasifikasi. Benar enggak? Masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini. Sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas dari kementerian, dalam ini pendamping PK, untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakatnya.
3: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
4: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD. Dari pengalaman itu, untuk APBD kami turun lapangan langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung, musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasarkan hasil musyawarah itu, kemudian dari kepala desa kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada, dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
3: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan wilayah Bomberai, Tomage, dan Weri Serai melalui kolaborasi bersama tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Anwar Labohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutmasurur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini. Kabupaten Fakfak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bomberai Tomage dan Weri Saharei. Dijelaskan, transmigrasi Bomberai Tomage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bomberai dan Distrik Tomage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
2: Kawasan transmigrasi di Tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bomberai Tomage, dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Saharei.
1: Sementara kawasan transmigrasi Weri Saharei baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Saharei, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bomberai Tomage.
2: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut, ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
1: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.

0: Bahkan proses pemindahan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Ia menyebutkan berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam waktu pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar 2 hingga 3 hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.
1: Kalau persoalan waktu, udah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu. Kenapa? Ada kaitan dengan unsur pembiayaan. Di dalam aturan, untuk kita turun operasional di dalam kamp, dalam daerah itu maksimalnya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini udah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan di satu wilayah distrik. Sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi dengan ukuran pertama data penerima manfaat yang tadi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos, itu dulu yang kita verifikasi. Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kita sempurnakan di tahun berikut.
0: Ia menambahkan proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung. Januardi melaporkan.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan awal penerima bantuan sosial secara bertahap di sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut diawali dari wilayah yang berada di sekitar perkotaan sebelum dilanjutkan ke distrik lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan pendataan akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam dan akses menuju wilayah sasaran. Faktor cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pendataan berikutnya.
1: Pendataan awal kita start kemarin dari Fakfak Timur Tengah, hari ini Fakfak Timur, kemudian berikutnya ke distrik-distrik yang lain. Nanti kita bagi schedule, kita memperhatikan kondisi alam juga. Sesungguhnya kita bisa mulai dari arah ke arah, tetapi hari ini kondisi masih belum bisa terlalu bagus untuk kita tempuhi karena jarak pandang terlalu dekat, sehingga kita lebih prioritaskan dulu di daratan yang ada di distrik-distrik yang ada sekitar kota dulu. Kayuni, kemudian Kokas, kemudian kita ke Kramamongga, baru kemudian kita menyusul sampai ke daerah Tomang.
2: Sadali mengatakan setelah menyelesaikan pendataan di wilayah sekitar kota, tim akan melanjutkan ke sejumlah distrik lainnya hingga ke wilayah distrik Tomage. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kampung Tanama terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha ayam petelur yang dikelola masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penyediaan pakan dan vitamin bagi ayam petelur pada kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah kampung. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan, pengadaan pakan ayam petelur dan vitamin telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Bantuan tersebut kemudian diantar langsung ke lokasi kandang yang berada di masing-masing wilayah RT. Menurutnya, program tersebut mencakup seluruh kelompok usaha ayam petelur yang ada di Kampung Tanama. Saat ini, terdapat 6 kelompok yang mendapatkan dukungan penyediaan pakan dan vitamin untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka. Ia menjelaskan perkembangan usaha ayam petelur yang dikelola masing-masing kelompok hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah kampung juga belum menerima laporan mengenai kendala berarti yang menghambat pengelolaan usaha tersebut. Hasil produksi telur dari kelompok peternak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pendapatan kelompok. Sebagian telur yang dihasilkan dijual kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh anggota kelompok. Pemerintah Kampung Tanama berharap usaha ayam petelur

tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berupa pakan dan vitamin diharapkan mampu menjaga produktivitas ayam sekaligus memperkuat program ketahanan pangan kampung secara berkelanjutan.

0: Baik, saudara, berikut kita akan ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Rabu 30 September 2026 yang mana kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak. Ya, selamat pagi Ibu Mariana Marinju.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Baik, silakan Ibu, seperti apa perakiran cuaca untuk Kabupaten Fakfak Rabu 30 September 2026?
1: Ya baik, selamat pagi pendengar setia Pol 1 RRI Fakfak di mana Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca publik dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Mari kita simak perakiran lengkapnya. Wilayah Fakfak secara umum diperkirakan masih berada dalam kondisi cuaca dengan udara kabur pada pagi hingga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Arah angin diperkirakan dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 knot. Selanjutnya untuk wilayah perairan utara secara umum dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius, arus bergerak ke arah timur dengan kecepatan antara 1 hingga 3 knot, angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 8 hingga 11 knot, dan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu antara 0,5 hingga 1,2 meter. Untuk perairan Selatan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius, arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knot, angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 5 hingga 11 knot, dan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah Pelabuhan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu laut berkisar antara 21 hingga 25 derajat Celcius, arus bergerak ke arah utara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knot, angin bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan antara 1 hingga 5 knot, dan gelombang laut dalam kategori tenang yaitu antara 0,5 meter. Dan untuk wilayah Pelabuhan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, arus bergerak ke arah timur dengan kecepatan antara 0 hingga 2 knot, angin bergerak dari arah laut cepat antara 1 hingga 6 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori tenang yaitu mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Dan yang terakhir untuk informasi perakiraan pasang surut diperkirakan akan terpasang pada 4 hingga 5 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,4 meter, dan surut yang terjadi pada 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,2. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi kecepatan angin yang mencapai lebih dari 20 knot di wilayah perairan Fakfak. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk perhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak, baik di Instagram dan Facebook. Demikian informasi perakiran cuaca publik dan perakiran cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Mariana Wanjo, pamit undur. Terima kasih, saya kembalikan ke studi.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Mariana Marinjo yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker, ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah. Ya kalau apabila tidak terlalu penting, ya kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Rabu tanggal 30 September 2026, kami sampaikan satu buah radiogram berasal dari Panitia Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak. Isi radiogram sehubungan dengan kegiatan Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fakfak tahun 2026 perlu disampaikan. Ketentuan permainan. 1. Permainan adalah atlet dengan usia minimal 16 tahun ke atas yang dibuktikan dengan dokumen pendukung, fotokopi KTP atau kartu pelajar, atau dokumen pendukung data diri lainnya dan pas foto ukuran 3x4. Pemain yang didaftarkan maksimal 22 orang dengan 4 orang ofisial, manajer, pelatih, asisten pelatih, dan tim medis. Tim yang memiliki pemain dari luar daerah Kabupaten Fakfak hanya dibatasi 5 orang yang didaftarkan. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai tanggal 24 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 3 November. Ketentuan pendaftaran, tanggal pendaftaran 29 September 2026 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Ceki Bidang Pemuda dan Olahraga, lantai 2. Waktu pendaftaran pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya. Atau dapat menghubungi Johan MKBES nomor HP 0821-9984-6600. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah radiogram. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

0: rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
1: Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya, dengan berbagai persiapan ya, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Pro Satu RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan berbagai segmen juga masih akan menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Apa yang kau lakukan?
3: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
3: Kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini, yang tentunya sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, atau buat yang tengah menikmati hidangan pagi ataupun sarapan pagi ya, sebelum beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda semuanya. Kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selamat pagi dan tentunya sudah mulai ya dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leroli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP
4: bareng
3: Ombudsman? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dana tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat

0: memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
5: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
4: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
6: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
4: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin.

0: Bianca Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
3: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
4: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
3: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
5: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
3: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
7: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya, ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
6: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Teso Nilo.
8: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
6: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Teso Nilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan nih, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendeni mencatat sebanyak 131 titik panas atau hotspot tersebar di Provinsi Papua Barat pada 28 September 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Fak-Fak menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yakni mencapai 52 titik. Berdasarkan data BMKG, dari 52 hotspot di Fak-Fak, sebanyak 44 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang dan 8 titik pada tingkat kepercayaan rendah. Tidak terdapat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kabupaten Fak-Fak pada pemantauan tersebut. Secara keseluruhan, hotspot Papua Barat didominasi tingkat kepercayaan sedang sebanyak 119 titik atau 90,8%, disusul tingkat kepercayaan rendah 9 titik atau 6,9%, di tingkat kepercayaan tinggi 3 titik atau 2,3%. Sebaran hotspot di Fak-Fak terpantau pada sejumlah distrik. Data lampiran BMKG menunjukkan titik panas antara lain berada di distrik Bomberai, Karas, Kokas, Baham, Dandara, dan Tomage. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Papua Barat saat ini masih berada dalam pengaruh El Nino dengan intensitas sangat kuat. BMKG mencatat anomali suhu permukaan laut Nino 3.4 mencapai plus 2,97 derajat Celcius. BMKG menyebut kondisi El Nino tersebut mengalami peningkatan secara gradual sejak Mei 2026 hingga awal September. Fenomena ini diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Hingga dasarian 2 September 2026, seluruh wilayah zona musim di Papua Barat masih mengalami musim kemarau, kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi kemarau yang berlangsung bersamaan dengan El Nino berpotensi meningkatkan jumlah hari tanpa hujan dan menurunkan ketersediaan air tanah. BMKG juga mengingatkan dampak lainnya berupa meningkatnya suhu udara pada siang hari serta kondisi lahan yang semakin kering. Situasi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk tingkat kepercayaan hotspot, BMKG menjelaskan bahwa kategori rendah menunjukkan kemungkinan kecil adanya titik api dan masih memerlukan verifikasi. Tingkat kepercayaan sedang menunjukkan kemungkinan cukup besar adanya titik api di lapangan. Sedangkan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan kemungkinan besar adanya titik api aktif yang perlu segera ditindaklanjuti. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, khususnya di kawasan yang mudah terbakar seperti semak belukar, hutan, dan lahan kering. Instansi terkait juga diminta meningkatkan patroli terpadu dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, sekaligus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla. BMKG mengingatkan masyarakat yang menemukan titik api, asap, atau indikasi kebakaran agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan mencegah api meluas. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

0: edisi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Kamu gak sendiri, kamu lagi terbentuk. Karya Sahid Muhammad. Buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perasaan cemas, resah, adanya serangan panik, ketakutan yang besar, kondisi mental, perundungan, dan lainnya. Buku ini merupakan pengalaman pribadi dari penulis, hingga akhirnya ia dapat memahami jika hal yang menjadi kecemasan dan ketakutan selayaknya dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih baik melalui medium yang tepat. Topik yang disajikan di dalamnya berkaitan dengan proses terbentuknya diri dan peduli terhadap diri sendiri. Kehidupan yang sekarang tak jarang membuat kita harus berupaya keras untuk menjadi baik-baik saja. Namun sayangnya emosi dan banyak pengalaman yang telah kita lalui tanpa sadar menjadi terabaikan, sehingga terkadang berbagai rasa dan pengalaman itu terpadu dalam wujud tangis yang tiba-tiba misalnya. Buku ini dapat menjadi bacaan untuk membantu kita melihat ke dalam diri. Adakah emosi dan pengalaman buruk yang belum kita beri ruang? Adakah pengalaman tidak menyenangkan yang belum sepenuhnya kita maafkan? Demikian esensi buku Kamu Gak Sendirian, Kamu Lagi Terbentuk, karya Sahid Muhammad.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan kondisi udara kabur terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, mulai Rabu 30 September 2026 hingga Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Perakiran berlaku sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur, Rabu hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur pada Kamis. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh wilayah yang menjadi cakupan perakiraan. Wilayah tersebut meliputi Arguni, Bomberai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Bahamdandara, Teluk Patipi, Tomage dan Wartutin. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius. Suhu tertinggi berpotensi terjadi di wilayah Bahamdandara yang mencapai 33 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah sekitar 20 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Fakfak Tengah dan Fakfak Timur. Kelembapan udara relatif tinggi berkisar antara 59 hingga 98%. Sementara itu, angin secara umum bertiup dari arah tenggara, selatan hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 3 hingga 20 km per jam. Untuk kondisi maritim, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Sementara gelombang di pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas diperkirakan lebih tenang, yakni 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat di wilayah perairan Fakfak terkait potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat mencapai lebih dari 20 knot. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. BMKG menyebut perahu nelayan mulai berisiko ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter, sedangkan kapal tongkang berisiko pada kecepatan angin 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter. Untuk pasang surut, air laut diperkirakan mencapai pasang maksimum sekitar pukul 4 hingga pukul 5 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 2,4 meter. Kondisi surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,2 meter. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta terus memperhatikan perkembangan perakiran cuaca dan memperbaharui informasi melalui RRI Pro 1 Fakfak serta media sosial resmi BMKG Fakfak. Satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini menemani suasana Anda dengan berbagai rutinitasnya.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kam berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Nukim Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Noken Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami di suasana pagi ini juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang sudah mulai disibukkan di tempat tugasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Kembali saya temani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Komite 2 DPD RI menyoroti sejumlah fasilitas perikanan di Papua Barat Daya yang telah mendapatkan investasi besar namun belum beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di daerah. Temuan tersebut disampaikan dalam kunjungan dan pembahasan Komite 2 DPD RI terkait pengembangan potensi ekonomi serta hilirisasi komoditas di Papua Barat Daya. Wakil Ketua 1 Komite 2 DPD RI, Angelius Wage Kako, Papua Barat Daya memiliki potensi perikanan yang besar sehingga perlu didukung infrastruktur memadai. Infrastruktur yang dimaksud antara lain fasilitas penyimpanan atau dan juga fasilitas pengolahan hasil perikanan. Sorotan juga diarahkan pada fasilitas milik negara yang disebut telah menyerap investasi cukup besar, namun saat ini tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan karena fasilitas tersebut sebenarnya dapat menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat apabila berfungsi kembali. Komite 2 DPR RI berencana mendorong komunikasi dengan pihak terkait termasuk jajaran Perusahaan Umum Perikanan Indonesia untuk membahas langkah revitalisasi fasilitas tersebut. Menurutnya, revitalisasi menjadi penting agar investasi yang telah ditanamkan tidak menjadi sia-sia dan fasilitas yang tersedia dapat kembali memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Angelius menambahkan bahwa persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya membangun rantai hilirisasi perikanan di Papua Barat Daya. Dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang memadai, hasil perikanan diharapkan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah di daerah.

0: 1.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong perusahaan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Mengilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga, sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

0: Resensi buku Prosa Pufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, adalah sebuah buku pengembangan diri, terbit tahun 2022. Mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan menemukan tujuan hidup dan keinginan sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman pribadi dan kebijaksanaan yang diperolehnya. Beberapa tema penting dalam buku ini yaitu penulis mengajak pembaca untuk memahami diri mereka sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi, bukan hanya mengikuti harapan orang lain. Penulis juga memberikan saran tentang cara melakukan refleksi diri yang mendalam untuk menemukan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Menjadikan proses ini sebagai langkah awal untuk menemukan tujuan hidup. Penulis menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran terhadap keinginan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membantu pembaca memahami motivasi dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Melalui kisah-kisahnya, penulis menekankan pentingnya berani mengejar impian meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Para pembaca juga diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penulis berbagi bahwa menghadapi tantangan dan keraguan adalah bagian dari proses menuju keinginan yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, pembaca diharapkan agar berani mengambil langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan mereka. Bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi terus berjuang serta tidak menyerah dalam pencarian tujuan hidup. Demikian esensi buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan.
0: Esensi buku Prosa Pufakfa.

Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya

masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi ya, dengan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti Warta Berita Sentral, dan berbagai segmen juga masih menemani Anda hingga siang hari nanti.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Eh, Macik, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
2: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
1: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
2: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
1: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang belum bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
2: Oh, begitu.
1: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
3: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Kaki atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Ketua Dewan Adat Kaimana Lewi Oro mengajak seluruh masyarakat menjaga niat adat, budaya, dan toleransi sebagai fondasi kehidupan bersama yang aman dan damai di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Ajakan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Floba Mora di Kaimana. Menurutnya, keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis sekaligus mendukung pembangunan daerah. Lebih mengatakan adat dan budaya merupakan warisan leluhur yang tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ya bagi individu, keluarga, hingga masyarakat secara luas. Ia menilai penerapan adat dan budaya harus berjalan seiring dengan semangat menjaga persatuan. Setiap masyarakat memiliki peran untuk menghormati nilai dan tradisi yang hidup di tengah komunitas tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Ya, selain adat dan budaya, Lewi menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap warga harus diberikan ruang untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kerukunan di Kaimana. Ya, juga mengajak masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan kerukunan ya, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah. Dukungan terhadap berbagai program pemerintah dinilai perlu dibarengi partisipasi aktif masyarakat. Lewi berharap semangat kebersamaan, penghormatan dan terhadap adat dan budaya serta toleransi antar umat beragama terus dipelihara. Menurutnya, kondisi sosial yang aman dan harmonis menjadi salah satu modal penting bagi Kabupaten Kaimana untuk terus berkembang. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Mama pace-mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana pagi ini, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan di saat ini ya. Semoga kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang juga dengan berbagai segmen ya yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya melaksanakan berbagai tugas-tugas Anda. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami ya, rri.co.id, yang mana Kodim 1803 Fak-Fak melaksanakan kegiatan bakti TNI berupa penyaluran bantuan air bersih secara serentak di wilayah Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kondisi kekeringan dan keterbatasan sumber air. Pada pelaksanaan kali ini, penyaluran bantuan air bersih difokuskan kepada masyarakat di wilayah Distrik Kokas. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Dalam pendistribusiannya, Kodim 1803 Fak-Fak mengerahkan kendaraan tangki air serta berkoordinasi dengan unsur terkait. Air bersih kemudian disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi kekeringan dan keterbatasan sumber air membuat masyarakat membutuhkan dukungan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar tersebut. Dandi menjelaskan kegiatan bakti TNI tersebut juga menjadi implementasi tugas pembinaan teritorial dan semangat TNI manunggal dengan rakyat. Ia berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga warga di Distrik Kokas. Letkol Infantri Wahlin Rahman menambahkan Kodim 1803 Fak-Fak akan terus berupaya membantu masyarakat melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Masyarakat Distrik Kokas menyambut baik penyaluran bantuan tersebut serta menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1803 Fak-Fak karena telah membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga.
1: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survivor told you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, tuh aku buang.
3: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
3: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
5: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Nanti juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya.